ada perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 TFM.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Asyik. Lah, banyak pakai ni.
1: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya, Mbak, masih bersama saya di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Sebuah informasi mau saya bagikan untuk Mbak Abang di kesempatan pagi hari ini ya, dicari tahu. Nah, paguyuban Asep Dunia PAD kembali menggelar agenda tahunan bertajuk Milang Kala ke-16 yang akan berlangsung pada 1 hingga 2 Agustus 2026 di area parkir Gor Sukapura Dadaha, Kota Tasikmalaya, nih Bu Abang, Jawa Barat. Nah, mengusung tema ngajajaga silaturahim, mengembanggakan budaya, nguat Gan dulur Asep Sadunia, kegiatan ini menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus melestarikan budaya Sunda. Ketua DPW Asep Dunia Kalimantan Barat, Asep Setres, mengatakan peringatan Milang Kala bukan sekedar perayaan hari jadi organisasi, tetapi menjadi wadah memperkuat ikatan kekeluargaan masyarakat Sunda, khususnya para anggota paguyuban Asep Dunia yang tersebar di berbagai daerah. Menurut Asep, DPW Kalimantan Barat turut mengajak seluruh anggota dan masyarakat yang memiliki nama Asep maupun para simpatisan untuk hadir dan menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai kebersamaan yang terjalin dalam paguyuban merupakan modal penting dalam menjaga nilai-nilai budaya di tengah perkembangan zaman. Milang Kala ini adalah momentum untuk mempererat silaturahmi, menjaga budaya Sunda, serta memperkuat rasa persaudaraan di antara keluarga besar Asep Dunia. Nah, dari Kalimantan Barat, Asep, ya, paguyuban Asep dari Kalimantan Barat siap berpartisipasi dan mengajak seluruh anggota untuk hadir memeriahkan kegiatan ini.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: nyawa orang lain, bisa-bisa jadi melayang.
1: Pas pula tundang yang adik bawa kan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RR.id ni.
0: Ya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya. Dengar lah.
0: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
0: Oh, kaulah? Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baung tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah, tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu. Bahaya keselamatan orang lain, bisa jadi taruhannya nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
0: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek, main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Masih bersama dengan saya Mbok Abang di 94.3 FM. Masih kita bahas tentang Milangkala ke-16 Paguyuban Asep Dunia. Siap satukan warga Asep seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan informasi panitia, rangkaian kegiatan akan diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan budaya seperti santunan, jalan santai, senam massal, pelayanan samsat keliling, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM, pagelaran budaya, hingga hiburan musik. Peserta pun berkesempatan memperoleh berbagai hadiah door prize dengan hadiah utama seekor domba untuk peserta jalan santai. Sementara itu, Presiden Paguyuban Asep Dunia, Asep Jailani, berharap kehadiran peserta dari berbagai provinsi termasuk Kalimantan Barat bahkan dunia itu semakin memperkuat eksistensi Paguyuban Asep Dunia sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan pelestarian budaya Sunda. Melalui Milangkala ke-16 ini, Paguyuban Asep Dunia diharapkan tidak hanya menjadi ajang temu kangen antar sesama anggota, tetapi pun menjadi ruang memperkenalkan kekayaan budaya Sunda kepada masyarakat luas serta mempererat persatuan dalam bingkai kemerdekaan Indonesia. Jadi Mbok Abang yang merasa punya nama Asep boleh bergabung nih di Paguyuban Asep Dunia Mbok Abang ya, yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 1 sampai 2 Agustus ya Mbok Abang di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya mau juga ada Ketua DPW Asep Dunia Kalimantan Barat juga ya Mbok Abang. Namanya Asep Stres. Nah. Jadi yang punya nama Asep-Asep boleh bergabung bersama Paguyuban ini.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Oh Sari, kau jadi bini nih tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
2: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
0: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belanak. Ikan belanak didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Prompat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi dari Kuburaya, Mbok Abang, Bupati Kuburaya Sujiwo resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kuburaya periode 2026-2031 di kantor Bupati Kuburaya pada Selasa 7 Juli 2026. Sujiwo menyampaikan bahwa kehadiran dirinya secara langsung dapat dalam pengukuhan ini membawa misi dan kepentingan besar atas nama negara, pemerintah, dan masyarakat Kuburaya. Ia menekankan pentingnya peran FKUB dalam menjaga harmonisasi di tengah keberagaman daerah yang kerap disebut sebagai miniatur Indonesia ini. Sebagai kepala daerah, Sujiwo menegaskan tekadnya untuk menjaga stabilitas dan kerukunan. Ia menyatakan tidak ambil pusing dengan segala kritikan atau hujatan asalkan daerah yang dipimpinnya tetap aman dan kondusif. Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah dan negara tidak memiliki aliran politik tertentu, melainkan berpegang teguh pada 3 pilar utama, merah putih, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta persatuan dan kesatuan. Nampu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah? Soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Betangas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya kali.

0: Fit, kau udah dengar tuh soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perompat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Sebuah informasi mau saya bagikan untuk Mbok Abang pagi hari ini. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta perbankan memperluas akses kredit usaha rakyat atau KUR bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Apalagi dari 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, hanya program KUR yang belum capai target. Edi mengatakan peran perbankan sangat strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan dan inklusi keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025 hingga 2045. Menurutnya, KUR merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor real, terutama bagi UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Karena itu, ia mendorong bank penyalur KUR untuk lebih proaktif menjangkau masyarakat yang layak namun belum terlayani. Apalagi dengan adanya roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026 sampai 2030, peran tim percepatan akses keuangan daerah semakin penting dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah. Sementara itu, Mbok Abang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Rohma Hidayati menyampaikan dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, sebanyak 9 program telah terrealisasi sesuai target, bahkan melebihi 10%. Namun masih terdapat satu program yang realisasinya belum mencapai target. Rohma menjelaskan program yang belum mencapai target tersebut adalah akselerasi penyaluran KUR dari target 5.500 debitur, realisasinya baru mencapai sekitar 4.800 debitur. Artinya masih terdapat kekurangan sekitar 700 debitur yang perlu dikejar melalui penguatan koordinasi pada tahun 2026. Menurut Rohma, capaian tersebut perlu dievaluasi bersama, terutama karena berkaitan dengan sektor perbankan yang berada dalam pengawasan OJK. Ia mengajak pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kendala yang menyebabkan target belum tercapai.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan.

Jadi ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga nih. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi kalau kita dah siap-siap, insya Allah bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya, selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Baiklah Mbok Abang, makasih udah nemenin saya dari subuh tadi sampai sekarang. Dan saya mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang pagi hari ini. Dan nanti setelah ini masih ada Mbok Win yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Saya pamit ya Mbok Abang, Adil Gatalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Salam Budaya, dan sampai jumpa.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
2: Serius Bude? Jadi modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
1: Bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
2: Wah, ada toke kena batu.
3: Cakep.
2: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
1: Layo, sakliani iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
2: Wah benar juga Bude, ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
1: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
2: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
4: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
0: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat. Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi duduk ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini ngandel, bukan seorang ngandel. Di Perumpat tu ngandel, yang ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi ikut dia.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Eh, sayur ni tawang ni.

0: kenapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak? Adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

lumbo abang, tuberkulosis atau TBC, masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Lui, mun kuliah tuh be kau be tuh rapi makin kaya lo iya. Kau miare tuyul ke apa?
1: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
0: Dari mana kau tuh teng lalu bisa kaya tuh?
1: Jualan goreng pisang. Emang kau malah main slot ya?
0: Hah? Pijimu jualan goreng pisang, teng bisa kaya?
1: Bisa lah. Apa yang ditekuni, bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
2: Betul. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Yaka, ngapa gelap nih?
1: Api padam, Bahdin.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah? Apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Din, kau nih orang apa, Bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu?
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Fala!

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: My name is Budi, and I come from Pontianak. Can I help you?
2: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
1: Please leave me alone. Don't disturb me.
2: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temenik kau tu di mana?
1: Diam kau, suka-suka akulah. Aku nak belajar. Kenapa kau sibuk benar ni?
2: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
3: Ada apa ni?
2: Dah, Budi dah. Ngomong macam kumau, pakai ngegas lagi tu.
1: Apa ada? Kau tak yang mulai, ngacau aku.
3: Udah. Kita berdua tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngacau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
1: Ha, dengar Tundi.
4: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
3: Dadah. Baik, sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
1: Yuklah.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din. Ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu ya abah aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya-ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau pikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji, mulai hari ini aku tak ada buang sampah sembarangan lagi.
1: Haa.

rasanya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang?

0: tubuh katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan tugu katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Mbok Abang bisa membeli miniatur tugu katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Bang, cukur rambut, Bang.
2: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul. Dah kayak tower ya.
1: Eh, kati akulah. Agit trend ni. Ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepet, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
2: Suka-suka akulah. Ini gaya emo. Daripada gaya kau.
1: Apa dia? Keren rambut akulah.
2: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak lari ke apa?
1: Ayo, siapa takut?
3: Stop. Apa yang kita buat ni? Cuma pasal beda gaya rambut ya berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
1: Iya, betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
2: Tada, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
1: Tada, aku yang minta maaf.
2: Aku.
3: Aduh, hai bingalnya budak-budak ni.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Hai hai, Mbak Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Gimana Jun? Jadi ke kita malam ni melaut?
1: Jadilah mundaan turun dan berasap dapur kita, Wak.
2: Jun, Mat, bagus sih kita usah turun dulu. Cuaca ni lagi tak bagus. Gelombang pun masih tinggi nah. Bahaya tu buat kita.
0: Ihin, mana pula? Cuaca ni kau lihatlah tu, baik-baik je. Tak ada ada hujan yang lebat.
2: Tapi Mat, ada peringatan ni dari BMKG. Kita ni harus hati-hati. Gelombang ni agak tinggi, bahaya untuk perahu macam kita ni.
1: Tang tahu kau, Hen? Tahu dari mana kau?
2: Aku ni selalu cari info terbaru tentang cuaca. Setidaknya kita bisa menghindarkan bahaya saat kita melaut.
0: Gimana lah ya? Kita ni perlu pula cari rezeki. Gimana, Hen?
2: Iya sih, tapi kalau dah ada peringatan dari yang berwenang, kita harus gaklah waspada. Jangan sampai bukan rejeki yang kita bawa balik, malah petaka yang kita hantar keluarga kita nanti.
1: Betul juga Jimuhen ni. Memang penting di informasi cuaca, terutama untuk nelayan lah macam nak kita. Pentingnya untuk rasiku.
0: Jadi nak kita berangkat ni?
2: Tundalah lo.
3: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: ngerti Pak RT.
1: Apa?
2: Duh Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang Pak, tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
2: Nah, usaha jualan keripik saja kok Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
2: Aduh, naik kelas apa lagi sih Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
2: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
1: Ya, ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

0: Well tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Ah, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa sua kembali Bu Abang di Pro 4 RRI Pontianak di FM 94,3 MHz dimanapun siaran kami bisa disimak. Bu Abang bisa simak siaran kita melalui platform RRI lainnya ya Bu Abang ya, bisa di TikTok, kemudian juga bisa di Instagram RRI, kemudian juga bisa di YouTube RRI Pontianak, Pro 4 Pontianak. Dan juga Bu Abang jangan lewatkan buka-buka ya, ataupun jangan lupa ya download aplikasi RRI Digital. Dan juga Bu Abang bisa simak siaran kita di streaming kami di rri.co.id. Dan Bu Abang di siang hari ini di jam 11 sampai jam 12, nah Pro 4 RRI Pontianak akan menghadirkan teras UMKM. Nah Bu Abang, teras UMKM ya, buat Bu Abang nih pernah gak sih ngirim-ngirim barang? Nah biasanya pakai apa nih, jasa apa nih, kirim seorang, terbang seorang antar ya ke tempatnya, atau Mbak Abang nitip sama kawan? Nah kawan misalnya mau berangkat nih keluar kota, nah titip ya, atau lewat bis, lewat apa gitu kan. Nah gimana caranya nih Mbak Abang kalau ngirim-ngirim barang supaya terpercaya sampai ke tempatnya dan aman, tak ada rosak-rosak ya, dan bagus dan murah meriah? Gimana caranya nih Mbak Abang? Apakah Mbak Abang atau mau cari, udahlah saya nak murah meriah nih, saya antar seorang ya lah, pakai kendaraan gitu. Bisa Mbak Abang, tapi waktu kita, tenaga, kemudian bahan bakar dan sebagainya kan. Tapi kalau kita menggunakan jasa yang satu ini, layanan yang satu ini, Bu Abang dijamin aman sampai ke tempatnya tujuannya, kemudian juga dan tak rosak. Ah itu, jadi Bu Abang tak leteh-leteh datang ya langsung ke mana, ke JNE. Rupa Mbok Min merepek-repek tadi nih, rupa nak ceritakan JNE. Ayolah Mbok Abang, kan kita ngomongkan JNE, narasumber kita ini udah datang ke studio nih Mbok Abang di teras UMKM. Nah marketingnya seorang nih yang datang nih, marketing UMKM. Kalau Mbok Abang pengen nak tahu wajahnya, nah orangnya, dan juga informasi yang nak disampaikan beliau ya. Nah namanya Kak Anissa, Kak Anissa Septiana. Kak Anissa Septiana, agak dekat sikit Kak dengan mikrofon Kak. Jangan takut-takut Kak, tarik mikrofon sikit Kak.
4: Siap.
3: Dah kedengaran suara Kak?
4: Halo?
3: Halo? Halo.
4: Halo. Dengar tak nih?
3: Iya. Nah, Kak Anissa nih marketing di JNE Pontianak ya, Kak ya?
4: Iya, betul, Kak.
3: Di sama saya nih di Pontianak nih sekarang nih, Kak Anissa di Pro 4 ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol santai ya.
4: Santai ya.
3: Okay. Tapi sayang kok santai itu ada gorengan, ada kopi.
4: Nah itulah kayaknya gak ada nih.
3: Gak ada nih.
4: Cuma yang putih ya. Nanti lain cerita.
3: Nanti lain cerita ya gak. Lalu kita tak berbunyi, kita makan. Nah sih, kan? Nah Kak Anissa, Kak Anissa nih marketing di JNE udah berapa tahun dah Kak?
4: Saya dari 2010.
3: Berarti langsung tamat SMA, kuliah? Langsung
4: SMA.
3: Ya. Langsung kerja ya? Kerja. Alhamdulillah. Cepat nih.
4: Cepat
3: kerja, cepatnya.
4: Cepat.
3: Rezeki ya.
4: Rezeki alhamdulillah.
3: Marketing pula tuh,
4: Alhamdulillah pula tuh. Masyaallah.
3: Dari 2010. Sampai sekarang.
4: Sampai sekarang.
3: Bertahan. Itu langsung marketing tuh awalnya tuh.
4: Enggak, berproses pertamanya dari sales counter. Nah, kemudian ke sales corporate pernah, tapi enggak lama, kemudian terakhir di marketing.
3: Ada yang nak minat?
4: Ada nak minat apa
3: ada
4: ni?
3: Ada nak minat ni masuk ke JNA? Bisa-bisa je. Ya enggak, Kak, ya?
4: Betul. Nanti Kak, kalau ada apa lowongan, biasa tuh kita di Instagram bakal di apa ditayangkan atau di up ke medsos tentang lowongan lah biasanya ada.
3: Ada. Job fair biasa masuk enggak?
4: Job fair pernah tapi enggak sering.
3: Enggak sering. Oh, tapi adalah ada. Ya.
4: Pantengin terus IG JNE
3: Pontianak. Mantap. Nah, Kak, kan kita nih kan sekarang nih kan pakai apa-apa tuh yang online nih, Kak? Online di media sosial tuh. Kan banyak nih yang startup-startup tuh, Kak.
4: Iya.
3: Kan banyak kan?
4: Betul, Kak.
3: Nah, jadi mereka tuh kalau mau ngirim barang, kan ada toko online tuh.
4: Iya.
3: Ngirim barang tuh pakai jasa JNE. Nah, apa sih kelebihan dari JNE ini, Kak?
4: Kalau di JNE itu yang pertama jaringannya luas. Seluruh Indonesia ada JNE.
3: Pelosok masuk ke dalam.
4: Ada JNE.
3: Sempelit masuk gang-gang orang tuh bisa. Ke hutan-hutan pokok-pokok.
4: Ada.
3: Oh, ada. Oh, tengoklah tuh ya. Oh, gitu.
4: Gitu.
3: Jadi
4: kalau untuk jaringan kita luas dan karena agen-agen kita juga tersebar di seluruh Indonesia, dan itu bisa dijangkau oleh masyarakat lah, Kak. Biar memudahkan bagi customer buat kirim di sana, kayak gitu sih.
3: Jadi apa sih keistimewaannya tadi tuh selain dari jangkauannya luas?
4: Kita
3: barang-barang
4: punya,
3: gimana?
4: Kalau untuk dari segi layanan kita itu banyak service yang bisa dipakai buat customer, buat kawan-kawan, kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalkan pengen cepat itu bisa pakai reguler. Kalau misalnya pengen biasa aja itu cepat pakai yes, maaf ya. Pakai yes. Kalau untuk yang biasa-biasa aja 2 atau 3 hari itu bisa pakai reguler gitu. Kalau misalnya mau kirim barang dengan jumlah banyak berat tapi pasti kan ih kok ongkirnya mahal nih gitu kan. Nah, kita tuh ada layanan yang namanya JTR. Nah, JTR itu namanya JNE Tracking kepanjangannya. Jadi customer bisa menggunakan itu biar lebih hemat gitu. Tapi memang estimasi penyampaiannya agak lama. Gitu.
3: Nih saya nih tertarik nih, Kakak tadi bilang berarti harganya tuh bervariasi ya?
4: Harganya bervariasi.
3: Dan cara tempuhnya pun lamanya pun bervariasi ke estimasi ya?
4: Sesuai kebutuhan dari customer lah, Kak, bisa dipakai gitu.
3: Nah, kalau misalnya paling murah tuh berapa? Hitungannya macam mana? Timbangannya berat ke?
4: Dia hitungannya per kilo. Per kilo sesuai dengan daerah yang dituju. Nah, itu kita bisa cek melalui web. Kalau misalnya kawan-kawan mau ngecek harga JNE itu bisa di web jne.co.id itu bisa dicek. Bisa juga cek status kiriman, bisa cek harga ongkir sesuai kebutuhan, bisa dicek di situ.
3: Ngeceknya lewat ada ke di
4: web?
3: Di web. Ya. Web misalnya kita mau cari gimana? Web,
4: nah, buka jadi, web. Dari web itu nanti bakal ada tampilan di situ pilihan mau ngecek si status resi ataupun ongkir. Nah, di situ kita tinggal masukin nama tujuan daerah, beratnya berapa atau volumenya berapa, nanti bakal keluar.
3: Oh, jadi kita tahu nih beratnya barang kita nih apa jenisnya pun enggak apa-apa, terserah.
4: Kalau untuk jenisnya di situ tidak ada menyediakan jenis barang, dia hanya tujuan daerah,
3: berat
4: ongkir, beratnya barangnya berapa atau volumenya berapa kali berapa itu ada di situ.
3: Oh, gitu. Jadi yang seandainya kita berpacking yang udah masuk kotak kita nih, boleh ke kita misal volume kita hitung pakai kotak kita misalnya?
4: Boleh. Jadi kalau di JNE itu volumetrik itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah, kenapa biasanya barang besar tapi ringan nih? Nah, itu yang biasa dihitung volumetrik tuh. Kalau dia ringan tapi besar, nah itu kena volume.
3: Oh, itu biaya lain lagi.
4: Nggak ada biaya tambahan sih, Kak, cuman ya itu hitungannya tetap hitungan volume tadi, panjang kali lebar kali tinggi, nanti sesuai tujuan daerah kita misal kayak Jakarta gitu kan. Nah, itu tinggal dikali aja dengan hasil volumenya tadi gitu.
3: Itu yang orang JNE tahu ya, tapi ya jelas menurut Kakak ini kan banyak nih, Kak, layanan jasa antar ya kak ya, antar yeah. barang atau ekspedisi lah ya namanya kan.
4: Yeah.
3: Nah ekspedisi kan banyak nih mm-hmm. yang punya nama maupun yang bermerintis gitu kan ada mm-hmm. kok di Pontianak nih. Kalau seandainya kakak nih bersaing lah, jadi ini kan udah punya nama nih kak.
4: Iya.
3: Yeah. Kan. Nah dan beberapa lagi nama yang lain kan, ekspedisi mm-hmm. yang lain tuh. Nah kan tadi kakak udah bilang tadi murah, apa jangkauannya luas juga. Mm-hmm. Nah terpercaya ya kak ya.
4: Yeah.
3: Nah kalau kita nitipkan barang-barang kita nih kak ke JNE, mm-hmm. bagaimana keamanannya nih? Nanya keamanannya.
4: Okay. Teman-teman tenang aja. Mm-hmm. Jadi kalau di JNE ini ada asuransinya. Nah kalau mm-hmm. yang ngirim kayak surat berharga, kayak apa ya, elektronik yang nilainya lumayan kan yeah. biasa kak ya, nah itu bisa diasuransikan di JNE, nah kayak gitu.
3: Itu ditambah duit, tambah uang?
4: Ya, ada biaya administrasi aja kak, dia tidak ada biaya tambahan, hanya administrasinya itu 5.000. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang belum tahu, perhitungan asuransinya itu 0,2% dari harga barangnya ditambah admin tadi 5.000.
3: Oh tambah admin 5.000
4: gitu.
3: Misalnya kan kita misalnya ini kan ya kulkas misalnya kan biasa kan. Nah
4: iya.
3: kulkas tuh misalnya 6 jutaan gitu. Misal dikalikan 0,2% Oh gitu. Baru nanti ditambah dengan biaya admin 5.000 rupiah.
4: Iya.
3: Nah itu kan tadi asuransinya ya aman iya. gitu ya kak ya, sampai ke tempat tujuan. Nah kalau misalnya nih kak, pernah enggak sih yang orang yang paket yang aneh-aneh gitu dibawa gitu?
4: Ada, Jak.
3: Yang ditolak, ada ya. Pernah enggak sih yang ditolak JNE gitu?
4: Nah, kalau ditolak, kita sih bisa kan semaksimal mungkin kita terima. Tapi kalau emang itu di luar SOP kita, nah itu kita mohon maaf untuk menolaknya gitu sih, Kak.
3: Nah, kan kekhawatiran kan barang ini kan biasanya Kak ya, oke dari JNE ya. Ada barang-barang yang membahayakan atau gimana tuh, gimana tuh kak untuk
4: oke okay, jadi
3: dicek nggak dulu
4: ya, itu dia tadi SOP di JNE memang petugas wajib untuk mengecek barang, kondisi barang sesuai atau tidak dengan informasi yang dikasih sama customernya. Nah jadi kalau karena akan berpengaruh nanti pada saat si penerima yang nerima barang itu gitu kan, karena tidak sesuai atau ada hal di kemudian hari. Nah itu yang kita pastikan di awal, petugas sama customer harus menyaksikan langsung apa yang dikirim gitu, harus sesuai nih dengan yang disebutkan si customer gitu. Dan itu tadi balik lagi, kalau misalkan dia barangnya bernilai tinggi, nah itu kita tawarkan asuransi. Jadi itu kan punya maksud dan fungsi biar menjaga agar barangnya aman gitu kak. Nah kalau itu kan, kalau asuransi itu kan kita jaga dari sisi kehilangan. Kalau dari kerusakan, kita bisa mengcovernya dengan menawarkan customer tuh packing kayu.
3: Biar lebih kuat gitu ya kak ya, packingnya nggak pakai kardus gitu lah ya.
4: Betul, yang kira-kira mudah pecah atau apa, kita sarankan untuk packingannya bagus, ditambah dengan packing kayu. Dan di JNE juga kita kalau customer nggak ada kardus, kita bisa kita ada nyediakan kardus. Jadi itu dia ada 3 ukuran, ukuran yang 1 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo.
3: Oh, 1, 2, 3.
4: Iya.
3: Dan itu pasti biayanya beda ya, Kak ya.
4: Beda dijual dia.
3: Nah, ini Kak, kalau misalnya ada pemula nih, Kak. Pingin usaha ya. Usaha misalnya jualan online nih di TikTok misalnya atau Instagram gitu kan, mereka tuh mau kerjasama dengan JNE. Gimana nih, saya nak ngirimkan barang nih misalnya, ada enggak dapat diskon lebih murah atau bahkan gratis ongkir, ada enggak nawarkan tuh?
4: Kalau promo di JNE selalu ada kak. Nah kayak misalkan di setiap bulannya kita tuh promonya bakal ganti-ganti. Yang pasti diskon ongkir. Diskon ongkir tuh pasti ada setiap bulannya. Kadang tujuannya di tiap bulan berbeda-beda. Kadang ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Dan kadang pun di sesama Kalbar kita pun ada. Nah nanti nih di bulan ini bakal ada promo diskon tujuan ke seluruh Kalimantan Barat diskon 40%.
3: Oh,
4: kan lumayan kan? Iya,
3: pastilah lumayan. Iya kan? Kalau misalnya 25.000 kan, atau 20.000 lah misalnya harga ongkir gitu kan. Nah, itu sekitar 9.000 kali ya, ribuan
4: gitu. Dipotong 8 ribuan. Kan lumayan gitu. Lumayan, kan? Apalagi bagi yang apa pelaku usaha kayak UMKM, itu
3: berarti sekali lah ya diskon kayak gitu.
4: Betul. Ditambah lagi bulan ini kita ada dua promo yang tadi saya sebutkan. Yang satunya bagi yang back to school nih, pengiriman kendaraan sepeda motor sama sepeda listrik. Nah, itu diskon 50.000. Kan lumayan kan, Kak?
3: Iyalah. Oh, 50.000 kan. Tadi kok seandainya kita ngeluarkan duit 50.000, 50.000 tuh bisa beli nasi Padang ya kan. Sempat belanja gitu ya.
4: Belanja, betul. Jajan-jajan.
3: Karena UMKM ini kan perlu gak kan? Biasanya mereka tuh kirim-kirim paket keluar. Jadi untuk mempermudah mereka gitu kan, lewat lah JNE.
4: Betul kan. Mak,
3: kalau modalnya tak nutup
4: JNE, boncos nanti kan.
3: Itulah. Kadang-kadang pembeli itu enggak mau enggak dibebankan ongkir dari mereka gitu.
4: Iya. Dan kita ada layanan itu juga, Kak, kayak COD ongkir atau COD barang tuh bisa di JNE. Jadi jangan khawatir kalau misalkan dari UMKM, customer UMKM-nya pengen udahlah biar dari sana aja yang bayar gitu kan, ongkirnya bisa. Bisa gitu.
3: Pernah ada kendala enggak sih, Kak, kalau yang COD? Soalnya kan kadang kan ada yang enggak jadi, membatalkan retur gitu kan.
4: Ada, pasti ada.
3: Nah, itu resiko gimana?
4: Resikonya ya itu tadi sih, pengembalian ini kan barangnya balik lagi ke apa si owner kan, pasti barangnya balik. Yaitu sebenarnya janganlah kayak gitu kan, kasihan dari UMKM-nya gitu kan, yang udah punya usaha tapi orang tuh enggak niat buat belinya.
3: Nah,
4: gitu.
3: Itu dia. Dari awal ya. Atau gini, Kak, dari JNE-nya sendiri yang udah ngantar balik lagi ke JNE itu gimana tuh? Gimana kan
4: Prosesnya ya, dibalikin lagi ke si penjual.
3: Kan misalnya gini, JNE yang ngantar kan, COD kan, otomatis kan gak ada beli tuh. Nah, itu kan kalau misalnya dia gratis nih, kan COD kan berarti kan yang diterima tuh yang pembeli kan, customer kan. Nah, JNE-nya gimana gak dapet apa-apa gitu,
4: pembayaran itu kan? Biasanya di ini ditanggungin ke penjual lagi, makanya sayang banget sih kalau sampai si penjualnya tuh enggak nerima kan, itu udah jadi tanggungan si penjual lagi kan.
3: Jadi JNE tetap tidak dapatkan apa namanya, tidak rugi apa-apa gitu meskipun COD gitu ya.
4: Iya.
3: Walaupun gratis gitu.
4: Gratis. Kalau gratis. Tapi enggak sampai gratis ongkir sih, Kak. Paling ada potongan harga aja.
3: Potongan harga. Iya. Tapi tetap jadi tanggungan tuh
4: penjual. Ke penjual kan. Jadi kasihan di penjualnya sih, Kak.
3: Jadi kalau misalnya JNE ini tadi ada enggak sih, Kak, nawarkan ongkir gratis gitu?
4: Nah, itulah, Kak, karena JNE itu sekarang fokusnya ke UMKM dan komunitas, makanya kita adakan program. Jadi kayak referral gitu ke ketua komunitas, yang dimana nanti anggota-anggotanya tuh bisa dapatkan harga spesial lah dari JNE. Memang tujuan kita kan buat membantu inilah proses pengiriman barang UMKM-nya gitu, Kak.
3: Jadi peran JNE ini untuk membantu UMKM tadi ya, pertama ya, diskon
4: pengiriman packagingnya.
3: Oh, packaging bisa dibantu,
4: Kak,
3: juga
4: bisa dibantu. Dan JNE juga ada sistem apa namanya, fulfillment, Kak. Jadi kayak pelaku usaha yang enggak tahu nih stok barang dia nih mau disimpan di mana, enggak ada tempat lah gitu kan, istilahnya JNE-nya dia kan itu.
3: Oh.
4: Nah, jadi ada layanan storage berbayar lah ke. Gitu kak. Nah kan pasti kakak baru tahu kan?
3: Berbayar gitu.
4: Bayar lah.
3: Berbayar. Bayar lah.
4: Tapi ada lah harga spesialnya gitu buat UMKM.
3: Kalau misalnya itu UMKM contohnya untuk apa tuh nyimpan barang
4: storage? Jadi begitu ada orderan dari customer, nah itu dari petugas kami yang making, packing dan proses diambil sama kurir untuk pengantaran gitu.
3: Kak, misalnya kalau ini dari JNE sendiri, ada kendala nggak sih selama beroperasi nih di Pontianak dan kendalanya cemana, gimana ngatasinya? Kan marketing nih kan. Nah itu sebenarnya bukan tugas marketing ya, tapi apa kendalanya selama apa namanya mempromosikan JNE ini apa gitu di selama di JNE Pontianak lah ya.
4: Kendala ya, kendala untuk
3: atau karena dia udah SOP-nya udah pakem, udah keren gitu. Jadi permasalahan tuh minim gitu.
4: Kalau di setiap pengiriman pasti ada kendalanya kak. Nah tapi kita kan juga ada tim-tim yang menghandle itu, misalnya dari tim customer service. Jadi kita, saya juga menghandle apa media sosialnya juga JNE Pontianak nih kak. Nah jadi pasti kan ada dari customer-customer yang mungkin ada kendala atau apa. Nah bisa disampaikan di situ. Kira-kira ada kendala apa? Kita teruskan nanti ke tim CS-nya, kumpulkan apa kendalanya. Kita berikan solusinya.
3: Gitu, berarti kak. Ada saran dan pendapat boleh gitu dari masyarakat ya kak ya?
4: Boleh, kak.
3: Itu boleh nih kalau ada yang mau usaha UMKM boleh lewat jasa JNE. Jangkauannya jauh ya, jangkauannya luas. Luas ya, bisa COD juga.
4: Bisa
3: ada tadi ongkir gratis apa?
4: Diskon ongkir, diskon potongan harga lah kan.
3: Potongan harga. Kalau misalnya kakak nih kan banyak tuh kak pesanan dari yang terbanyak itu lewat apa kak? Lewat apa? Lewat UMKM yang di media apa sih namanya startup itu atau yang offline nih kak?
4: Dari marketplace juga ada marketplace, dari sisi corporate-nya ada, retailnya juga ada kak. Berimbang lah.
3: Oh, retail juga ada, corporate-nya juga ada. Yeah. Jadi ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, instansi pemerintah juga ada gitu.
4: Ada kak, betul.
3: Oh, mantap.
4: Itulah, yuk gabung dengan JNE yuk.
3: Semangat. Emang kantor JNE di Pontianak ada berapa sih kak cabangnya?
4: Kalau kantor cabang utamanya ada satu di jalan
3: Pancasila bukan?
4: Pancasila
3: ya.
4: Betul.
3: Soalnya
4: itu kantor utamanya.
3: Kalau yang di Sungai Jawi itu ada gak kan?
4: Sungai Jawi.
3: Pindah.
4: Sungai Jawi agen kali.
3: Depan gang ini ya, Bukit Raya 3 kalau enggak salah.
4: Agen.
3: Agen ke?
4: Agen JNE.
3: Mungkin situ kali ya.
4: Kalau kantor perwakilannya yang di ini Merdeka Timur. Kita kantor perwakilan tuh ada tersebar sih, ada 4 ya. Nah, di Ngabang ada, Entikong. Banyak.
3: Nah, selama kakak bekerja nih di JNE marketing kan kak kan?
4: Iya kak.
3: Nah tips untuk jadi marketing tuh kan dia harus luas kan kak?
4: Iya betul kak.
3: Terus nanti bagilah kak tips-tipsnya kak ya di perempat nih. Tapi kita nih harus break dulu nih kak.
4: Oke deh, siap-siap. Rehat lo ya.
3: Rehat dulu ya Mbak Abang ya. Nanti kita lanjut lagi sama Kak Anissa. Kak Anissa Septiana, marketing JNE Pontianak.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Mbok Abang, pernah enggak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang syarat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini, banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman. Ayo, Bu Abang, kita bersama-sama melestarikan bahasa ibu. Ajak keluarga dan teman-teman, sahabat kita untuk ngomong dalam bahasa daerah. Ajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan gunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan.
1: Bahasa ibu harta kita. Lestarikan selalu sampai kita tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, ko. Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama papa kamu mana, Dek Desi?
0: Ora popo loh ko, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh ko. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dedesi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.
0: Selamat pagi semua anak-anak ibu.
3: Pagi bu. Panas cocok pagi nih ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
4: Oh no.
0: Nah itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
3: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global bu?
0: Salah satunya kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan perangkat elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
3: Oke bu, sekarang Cantika udah paham bu. Yuk teman-teman kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
5: Ayo.
6: Peduli alam itu keren.
0: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.
7: Pak RT.
8: Apa?
7: Duh, Pak RT ini. Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
8: Iya. Itu kan karena Bu Reni ada usaha.
7: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya tidak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
8: Ya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
7: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
8: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi, ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
7: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
8: Ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
9: Baik, Bu Abang, kita masih di teras UMKM dan tentunya juga masih saya temani saya nih, kawan saya nih Bu Abang. Siapa lagi kalau bukan Kak Anissa Septiana ya, yang merupakan marketing JNE Pontianak. Tadi kan saya nanya nih Kak, soal tadi itu sebagai marketing tuh tugasnya apa sih di marketing JNE itu, mempromosikannya kayak mana gitu kan, SOP-nya macam mana gitu. Tapi sebelum itu kita baca dulu Kak komen-komen orang nih Kak.
10: Boleh Kak.
9: Dari Zul Riyadi 9302. Keren. Makasih Bang Zul.
10: Makasih ya Pak Jul.
9: Makasih Pak
10: Jul. Semangat.
9: Oh Pak Jul.
10: Bang Jul.
9: Salam kenal ya Pak Jul.
10: Dapat salam dari Mbak Wiwin nih.
9: Nonton terus Bang Jul. Terus ini ada lagi at Ristian Dayani 9045. Yuk kirim yuk. Ayo.
10: Ayo kirim yuk. Yuk.
9: Kalau kirim orang kayak saya ini bisa nggak? Timbangannya berat kali ya.
10: Bisa kak, bisa kirim orang. Bisa.
9: Benar lah.
10: Apalah yang enggak bisa dikirim.
9: Ya, kirim hatiku, Cia.
10: Oh, boleh. Oh.
9: Kemudian ada Novi Handayani V4E ya. Ada diskon ongkir 40% tujuan dalam itu. Kabar.
10: Nah, betul kan? Nah, enggak percaya kalau dengan saya dengan Mbak Opi.
9: Oh gitu. Oh berarti ada diskon 40% lumayan tuh, Kak. Sayang kan kok enggak dipakai.
10: Jadi ditunggu dipantengin ya IG.jne.pontianak di IG. Nanti bakal ada informasi promonya di situ. Jadi pantengin terus.
9: Kalau kami sih sebagai konsumen sih pengennya atau penjual sih pengennya itu diskon sering-sering.
10: Sering, tiap bulan.
9: Oh, tiap bulan
10: tiap
9: ada.
10: Tiap bulan, Kak. Benar.
9: Berapa persen tuh? 40 terus kah atau
10: bervariasi? Dari 15 sampai 50% bisa. Ada.
9: Boleh yang 50%
10: ya, boleh.
9: Itu kayak kalau ini, Kak, yang biasanya tuh orang tuh pinginnya tuh pas kalau ngirim tuh kan pas hari raya, itu kan banyak tuh.
10: Gitu, Kak.
9: Itu cerita nanti, Kak, ya. Kita ya kan padat boleh. Tuh.
10: Cukup enggak waktu nih, Kak, gitu cerita nih.
9: Cukup kita gitu, cukup kan. Baca komen lo, Kak.
10: Oke.
9: Dari Indra Suharya 96 9643 @IndraSuharya 9643. Hai. Nyapa.
10: Hai.
9: Oke, okay. Oh iya. Makasih, Kak, informasinya, Kak. Oke, okay. Oh iya, benar, makasih lah. Komennya tadi ya, dari Zul Riyadi 9302, keren katanya. Keren. Ristian Dayani 9045, yuk kirim yuk, ayo.
10: Ayo kirim, kita kirim-kirim.
9: Ada diskon yang tadi 40% ya.
10: Iya, yeah, betul.
9: Kalam Kalbar, oke. Okay. Alhamdulillah, sering-sering ya, Kak, ya, Kak Novi. Sering-sering kasih bilang sama bosnya ya. Sering-sering kasih agak 50% lah gitu, agak lama gitu ya.
10: 50% gitu kasih.
9: Kasih.
10: Kirim kirim

0: Terus ini Kak tadi gimana sih sebagai marketing tuh?
1: Iya. Kalau tips dari saya sebagai marketing pun masih juga belajar, masih banyak harus belajar sebagai marketing di JNE. Tapi yang paling penting tuh kita pede aja dulu. Pede dulu ketemu pede dulu. Orang karena marketing itu kan pasti banyak ketemu orang banyak kan Kak ya.
0: Orang beragam-ragam karakter gitu.
1: Nah, ya? Betul, banyak karakternya. Jadi kita harus bisa pede dulu, percaya diri dulu dari dalam diri kita. Nah, baru yang lainnya menyusul. Ya pasti yang pastinya kita di JNE kita harus tahu produk dan layanan kita, hafal dengan itu benefit yang kita bisa berikan sama customer kan. Nah, begitu kita udah bisa meyakinkan customer, pasti customer juga bakal make kita gitu.
0: Orang kan biasanya kan cari keuntungannya apa sih kok ditawarkan gitu.
1: Oh iya, saya juga sampaikan lagi tadi Kakak bilang keuntungan. Pelanggan setia JNE juga bisa dapat keuntungan dari setiap kirim melalui member JLC Kak namanya. JLC itu singkatan dari JNE Loyalty Card. Nah, Kakak baru tahu kan?
0: Baru tahu.
1: Itulah Kakak harus.
0: Heeh, gimana nih? Kan kita kan hanya
1: nih, ngecek JNE itu seperti apa sih Kak? Iya, di Instagramnya juga ada Kak.
0: Kartu itu gunanya buat apa?
1: Nah, jadi kartu itu digunakan sama customer buat ngumpulkan poin. Nah, khusus di JNE Pontianak, kita memang khususkan ke customer dapat 20 poin pertama tuh pas daftar. Nah, jadi kalau yang bagi belum tahu bisa datang ke konter, terutama di KCU sama KP ya Kak ya, KP JNE. Itu tanya ke petugasnya gimana sih cara ini daftarnya, ataupun bisa lihat di IG JNE Pontianak juga ada, di situ ada kode QR-nya bisa di scan, nah bisa dapat poin langsung 20 poin. Nah, poin
0: kalau kita ngirim terus dapat diskon juga, terus ada poinnya di situ.
1: Iya.
0: Apa keuntungan dari poin
1: itu,
0: Kak?
1: Nah, poin itu kalau customer sering kirim bisa ditukarkan hadiah atau voucher ongkir. Hadiah-hadiah dari merchant gitu Kak.
0: Apa tuh hadiahnya tuh kalau boleh tahu caranya?
1: Hadiahnya lebih banyak ini sih, kolaborasi dengan pihak ketiga gitu. Misalkan kayak voucher belanja bisa didapat, kayak alat elektronik untuk memasak bisa dapat.
0: Dapat diskonnya gitu ya, iya. Harga miring lah.
1: Betul.
0: Nah, kan misalkan ke belanja nih kan kadang-kadang kan apalagi mau lebaran atau hari raya gitu kan. Nah, yang saya tadi tuh Kak, hari raya tuh. Kenapa sih kalau hari raya tuh kok kita pesan barang tuh pakai layanan JNE dan beberapa layanan lainnya lama Kak, padahal estimasinya misalnya tanggalnya sekian nih. 10 hari bisa molor tuh sampai 15 hari gitu. Itu apa sebabnya tuh Kak?
1: Ya kalau kita lihat ya volume pengiriman itu kan pasti banyak ya Kak ya. Nah, mungkin dari situ karena terlalu crowded pengiriman, jadi mungkin membutuhkan waktu yang memakan waktu, jadi ada tambahan waktu lah untuk pengantaran itu ataupun dari jangka waktu pengiriman. Nah, itu yang bisa menyebabkannya.
0: Tapi selama ini JNE aman ya Kak ya?
1: Insya Allah aman.
0: Pengantaran
1: aman,
0: barang tidak ada pula komplain misalnya pecah atau apa gitu ya. Karena memang SOP-nya ini ya Kak ya, kalau misalnya ditawarkan lagi yang pakai kayu gitu ya Kak ya.
1: Dari awal petugas menerima kiriman dari customer itu memang diwajibkan untuk kita menawarkan lah. Itu tadi dari pertama menanyakan apa isi barangnya. Nah, itu yang sangat penting. Customer harus bisa memberikan informasi yang benar terkait isi kirimannya. Jadi tergantung isi dan si petugas bisa memberikan inilah tips lah kalau memang itu isinya yang mudah pecah, kita tawarkan packing kayu, kira-kira barangnya yang nilainya tinggi kita tawarkan asuransi biar barangnya nyampe dengan aman.
0: Kalau emas-emas tuh biasa juga Kak ya?
1: Kalau emas
0: perhiasan gitu.
1: Belum sih Kak kalau emas.
0: Perhiasan belum ya, mungkin kalau JNE yang daerah lain mungkin ada kali ya.
1: Sebenarnya itu belum sih Kak. Itu belum bisa.

0: gitu. Resiko kali ya, atau
1: ya resiko ya resiko. Nilainya kan apalagi emas tinggi ya sekarang nilainya kan.
0: Itulah. Ada lah ya. Ada lagi nih Kak, komen Kak baca apa dulu
1: tuh?
0: Kak.
1: Dari
0: tadi Adi @adipatikun4624. Gas yuk kirim paket ke JNE aja.
1: Pasti. Gas tuh, gas harus tuh. Gas ke JNE.
0: Harus ya.
1: Mau untung kirimlah di JNE.
0: Selain untung murah, jangkauannya jauh, kemudian barang terjaga ya. Anti yeah. pecah.
1: Anti pecah ya.
0: Anti rugi Kak. Nah, terus ada @sarwan. Gas kirim lewat JNE aja. Oh, pasti.
1: Gas terus.
0: Promosi gas terus ya.
1: Gas terus.
0: Kapan masaknya nih kalau gas terus?
1: Ada enggak gas tuh?
0: Ada enggak gas tuh? Ada enggak gas tuh, Bang? Tapi ini ya, yang namanya JNE terpercaya.
1: Insyaallah
0: udah bertahun-tahun melayani
1: ya
0: melayani pelanggan konsumen dengan hati
1: connecting happiness.
0: Oh, itu nah, itunya nama slogannya. Slogannya connecting happiness.
1: Connecting happiness.
0: Hubungan yang terkonek gitu ya, yang dengan bahagia
1: mengantarkan kebahagiaan. Jadi kita apa mengantarkan amanah pengirim ya Kak ya. Ke penerimanya sampai dengan aman dan selamat. Nah itu tujuan kita.
0: Oke. Ini Kak buat masyarakat kita Kak. Terakhir Kak, apa yang bisa disampaikan Kak? Promosi dari JNE nih untuk masyarakat, untuk ngajak gimana?
1: Ya kalau saya lebih berfokus ke ini ya, ke pelaku UMKM dan komunitas yang pengen gabung dengan kita terkait pengiriman. Nah itu bakal ada harga spesial buat komunitas dan UMKM di seluruh Pontianak.
0: Keren. Oke, makasih Kak Anissa.
1: Ya, makasih ya. Juga Kak Wiwi.
0: Sudah bergabung di Perempat RRI Pontianak tentunya ya, di teras UMKM. Sukses selalu ya Kak ya usahanya.
1: Amin,
0: ya.
1: Makasih Kak. Banyak sukses pelanggannya juga buat RRI ya.
0: Nambah pelanggannya ya, marketing kan?
1: Amin.
0: Nambah.
1: Nambah.
0: Amin.
1: Nyampe target.
0: Oh, pasti ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke lah, Mbak Abang tadi obrolan santai kita ya dengan Kak Anissa. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya dan juga kita bisa menggunakan produk JNE ya untuk pengiriman barang. Nah, supaya bisa tadi aman, kemudian juga banyak sekali benefit-benefit yang ditawarkan ya dari JNE untuk kita semuanya. Baiklah Mbak Abang, saya dan Kak Anissa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Melang Babang di Perempat RRI Pontianak, pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bagus ya bunda tariannya, baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
1: Iya.
0: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
1: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
0: Ala kali bunda, terpesona.
1: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
0: Betul bunda, yang kita tonton pertunjukan sekarang ini penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya bunda.
1: Iya betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen tapi bisa nyatu.
0: Ya kan?
1: Iya bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud Abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah Mak, jadi solusinya macam mana Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang segitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah, iyalah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Bo Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya agik nih Bo Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti

0: Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur, hargai selalu. Adat dan tradisi, lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai leluhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah Dol ya. Maaf Dol, hancur eh.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Baik, Wabang masih di Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nampak Wabang, pemulihan listrik di wilayah Kalimantan Barat dikabarkan akan berlangsung pada 11 atau 12 Juli 2026. Jadi untuk memastikan pasokan energi cepat pulih, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini bersama Kapolres Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto ini mendatangi di PLT TD Siantan. Di kehadiran rombongan disambut langsung oleh manajer PLN UP3 Pontianak, Sofian Juniardi dan jajaran. Di dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa PT PLN Persero memastikan terus mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat setelah gangguan pada boiler PLTU menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Di estimasi pemulihan yang semula ditargetkan pada 11 hingga 12 Juli diupayakan bisa selesai lebih cepat. Dan tentunya Sofan juga menjelaskan bahwa gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 sampai 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan bisa kembali normal secepat mungkin. Dan terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, Sofian menjelaskan mekanismenya itu sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baiklah Mbak Abang, lagu barusan kita dengarkan ya Mbak Abang ya, lagu spesial kita ya, lagu Dara Edoa nih Mbak Abang. Dan Mbak Abang, saat lagi kami juga akan ajak Mbak Abang nih untuk ikuti siaran kita ya, Suara Budaya Nusantara, RRI Makassar dan juga RRI Jakarta. Dan tema transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya, bersama narasumber Dr. Siti Rabiah M. Hum yang merupakan dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang.

0: siang Kak Nova, kali ini bukan selama kafe.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
0: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
0: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
0: Iya, kali ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
0: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
0: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
0: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
0: ini kayak
1: suaranya
0: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
0: suara dua kali ya.
1: Sini ya.
0: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
0: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak.
1: Iya, enggak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali?
0: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya, Wi.
0: Enggak ada kendala. Ya, delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
0: Itu nih.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya. Namanya juga nge-zoom ya, enggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
0: Panas
1: Tadi sempat hilang.
0: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
0: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
0: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
0: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
0: Sorry ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
0: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
0: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
0: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
0: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
0: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
2: Ya, cukup panas, Mbak.
0: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah, lancarlah perjalanan ya.
2: Alhamdulillah,
0: Bu, ya. Baik, sekali lagi nih, Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tata ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
2: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
0: Iya.
2: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
0: Iya.
2: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini

0: Bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini? Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka, ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Ya, karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki bawa pada kebutuhan kita gitu, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Nah, Saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Ya. Baik. Ya. Nah, Bu Dokter.
0: Ya.
1: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
0: Iya. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa, bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa, oh, saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya, barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya. Ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
1: Betul.
0: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu, kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya,
0: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai Kiki Bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan Lontara,
0: iya, Lontara, terus kasih Makik terjemahkan di terjemahan di bawah tuh.
1: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti,
0: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai

0: kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu ya. Dokter.
1: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
0: Iya.
1: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas iya. kita, bukan hanya identitas lokal, mm-mm. tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data mm-mm, yang
0: boleh,
1: ada
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Data dari balai ya, mm-hmm. ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
0: Iya. Ya. Wow.
1: Dan 25 bahasa berstatus rentan, mm-hmm. ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan iya. kenyataan ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda,
0: yeah.
1: ya. Mm-mm. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, mm-mm. dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah,
0: wow.
1: karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa bahasa planet ya?
0: Yeah.
1: Ya. Ah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, yeah, ya.
0: Betul.
1: Kemudian. Kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi,
0: iya.
1: Bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati, mm-mm. bersama penutur tuanya, mm-mm. ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya,
0: iya, iya.
1: saya tuh kadang merasa iri Mbak,
0: iya.
1: ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
0: Oh iya iya.
1: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak
0: ya.
1: Kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
0: sehingga, harus bahasa luar ya.
1: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
0: Ada tomnya logatnya.
1: Padahal kita juga punya logat
0: iya,
1: seperti
0: betul,
1: ini. Saya kan sudah
0: ya, sudah berdialek ya,
1: sudah
0: gitu
1: berdialek
0: ya.
1: Makassar.
0: Iya.
1: iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain,
0: iya.
1: Kita ini juga harus mendengungkan,
0: mm-mm,
1: ya.
0: Betul.
1: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini. Beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng. jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini. Iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan mariki.
0: Ya.
1: Apaan tuh? Pakai ki ya.
0: Iya.
1: Yang paling ini adalah kata
0: kita
1: ya. Kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya,
0: bentuk kedua ya, benar.
1: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
0: Iya,
1: betul.
0: Anda.
1: Kita tidak masuk yang berbicara.
0: Iya, betul.
1: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu, terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamar tak di kamar 305.
0: Iya. Salah tangkap.
1: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar ya. Tidak Bu, kita. Dia terakhir akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
0: Maaf, memberikan pemahaman.
1: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
0: kita
1: itu
0: anda,
1: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
0: Yeah.
1: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
0: Betul.
1: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. karena memang betul. Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu Mbak.
0: Iya.
1: Saya kira seperti itu.
0: Iya, Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini, tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
2: boleh,
0: telepon.
2: Boleh.
0: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
0: Saya juga bingung ini kan. Kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
0: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
0: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
0: delay lagi.
2: Ya udah enggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu, break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar. Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, yeah. Bu Dokter?
4: Ya, yeah, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singara. Yeah. Ya, Daeng Singara itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singara, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik. Cantik.
2: Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya, iya.
2: Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau bilang
2: Daeng. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singara barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Dewi.
2: Oke deh, okay. Kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di line teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-11.

0: Iya, roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
1: Ibu dokter ya.
2: Iya, Pak.
1: Ibu dokter bukan ibu dokter.
0: Ibu dokter, iya jangan dokter.
1: Iya, ibu dokter ya.
0: Iya, dokter.
1: Iya, iya. Assalamualaikum Ibu dokter.
0: Ya, oleh kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
1: Haji Amsar ya, sorry.
2: Dari siapa?
1: Bang Haji Amsar,
0: Pak Haji Amsar di
1: Kalideres.
0: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya Kalideres yang nggak pernah itu ya.
2: Iya.
1: Yang nggak pernah kering.
0: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
1: Oke. Apa kabar di Makassar?
2: Ya, baik. Baik, Pak.
1: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
1: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres.
0: Iya.
1: Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
0: Di
1: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
0: Ya.
1: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
2: Sulawesi Barat.
1: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
0: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji. Iya.
2: Langsung pertanyaannya
1: jadi
2: nih.
1: Yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
0: Oh, tadinya.
1: Enggak.
0: Oh, okay.
1: Ya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil lain sama mereka.
0: Oke. Okay.
2: Laki-laki ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Gitu aja, Pak Haji.
1: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
0: Iya.
1: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
0: Jadi Pak Haji,
1: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar, segar," katanya.
0: Oke.
1: Makan ikan segar gitu loh, penapa artinya.
0: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
1: Iya, terima kasih. Ibu dokter sama Daeng Dewi.
0: Yo.
1: Ponopa juga di Jakarta.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji Amsar.
0: Iya. Namun kita ini dulu, Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar.
0: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Wah, diputus.
2: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
0: radio.
2: Monitor kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
2: Iya.
0: Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
0: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
0: Iya, udah kalau begitu.
2: Kita putuskan.
0: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
0: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi.
2: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak?
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oh, kayaknya delay.
2: Delay.
0: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
0: dulu.
4: Iya, apa namanya?
2: Dengan
4: Dewi.
2: Maaf, dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
5: Volume radionya dimatiin.
2: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
4: Halo,
2: saja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Selamat siang, Pak.
2: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
0: Selamat siang. Sama Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
2: Parah.
0: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Yang saya tanyakan.
2: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan?
2: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: apa yang dilakukan para generasi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Alam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
1: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
2: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
1: Iya.
2: Ya, dari Kalideres ya, Pak? Jakarta Barat ya.
1: Udah dimatikan tadi.
2: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Hamsah kalau mau panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Hamsah, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Hamsah juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
1: Iya, benar.
2: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang

0: Bang Leman,
1: Bang Leman dari
0: ya.
1: Lampung.
0: Iya.
1: Ya. Selamat siang Bang Leman dari Lampung.
0: Iya.
1: Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar.
0: Iya.
1: Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman tuh cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
0: Cikali.
1: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya,
0: iya.
1: Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya.
0: Iya.
1: Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
0: Karaeng ya.
1: Iya, naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
0: yang Karaeng.
1: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian meskipun memang tidak merata itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti
0: betul.
1: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya jadi
0: betul.
1: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya. Dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statementnya, silahkan.
1: Iya. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten, ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan, ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya, sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, keren, luar biasa.
0: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
0: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke ya. Dah, ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
0: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
0: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
0: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
1: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi Pontianak Berjuta Mimpi, liriknya tadi ya Bu Abang ya, lagu barusan kita dengarkan, lagu Pontianak Cinta Katulistiwa Project ya, Pontianak Berjuta Mimpi. Nah Bu Abang, siang hari ini saya nak bahas ya kaitannya dengan acara kita di siang hari ini, bergaya. Kau dah bergaya, jangan tanya Mbak Abang. Anak-anak muda suka. Kau dah tengok dia bergaya tu, cantik dengan baju anggunnya ya. Apalagi kalau dah remaja-remaja putri tu Mbak Abang. Kalau dah keluar, kau ada acara-acara apa lagi? Kalau hari jadi Kota Pontianak ya Mbak Abang ya. Tu Oktober ya. Itu udahlah ramai sekali tu Mbak Abang. Bukan nama lagi dah ya. Pokoknya Kota Pontianak ni berwarna-warni lah. Apa berwarna-warni? Apa tadak ya? Pasang kembang manggar, iya kan. Kemudian baju kurung berwarna-warni, macam-macam mana lah pokok, macam-macam model, macam-macam bahan-bahan baju ya. Kemudian iya, pastilah ya. Soalnya dari baju ya, kemudian sarung corak insang, warna ni kok dah baju kurung, baju teluk belangak keluar. Udahlah, Pontianak ni berwarna semua ya. Karena dari sekolah SD sampai SMA, sampai mahasiswa, sampai yang kerja pun pakai seragam baju khas daerah kita ni, Melayu Pontianak, iaitu baju kurung sama, nah tadi baju teluk belangak untuk laki-laki ya. Sama gak tu berjuta warna tu, bukan berjuta mimpi, kita berjuta warna. Soalnya kalau kan satin nih Mbak Abang, warnanya tuh harus ngejreng, harus cerah, harus terang. Nah, biar memang bahannya tuh kan mengkilat-kilat gitu kan ya Mbak Abang ya. Jadi kalau udah kena terang, cerah, kalau biru-biru cerah gitu ya. Waduh. Kalau yang makainya cantik ya dia ya. Tak peduli orang bilang, "Oh, warna kulit ini cocoknya ini." Tadak, tapi kok udah kena masuk tuh belangak sama baju anu tuh, baju apa baju kurung tu, dalam Mbak Abang tetap lawang lah, semua lawang macam raja hari itu. Kalau udah di acara ulang tahun Kota Pontianak, HUT Kota Pontianak, orang-orang ni dah macam raja. Takkan pula tadak, udahlah pakai baju kurung ya, raja dan ratu, pakai teluk belangak, pakailah apa namanya tanjak ya kan, pakailah kain setengah apa kain yang dilipat tu kan. Kemudian dengan sepatunya apa tak lawar Mbak Abang, benar macam raja. Betul lah, cubalah nanti Mbak Abang kau tak caya ya. Tengok nanti lawar semua, berubah semua, muka-muka tu berubah. Tak ada yang itu, yang biasa-biasa, B aja. Tak ada yang B aja, semuanya mantap semuanya. Siapa pun lah kalau udah pakai baju teluk belangak, lawar pasti. Pakai lagi anak tu, kata orang pakai topi tu kan, alah lawar, kata saya bilang gitu. Bermacam-macam, ada yang pakai bros tu kan, ada yang emas, ada yang perak. Nah kalau dah emas tu dah macam-macam raja sekali lah dah. Apalagi tanjak tu yang tinggi sekali tu ya. Kalau yang sedang tinggi tu ada arti makna sebetulnya Mbak Abang. Pakaian kita gunakan ni pasti ada maknanya. Apalagi tadi tu tanjak ya. Nah topi-topi ya, topi Melayu yang biasa dipakai tu Mbak Abang, kalau padu-padan dengan teluk belangak tu. Nah itu kalau kita pakai yang orang suku apa pun, kok dah pakai itu, lawar ya dia. Pokoknya keren lah, nak laki-laki nak perempuan, entah kenapa ya, macam baju itu tuh macam ada anu, macam ada karismanya gitu ya. Soalnya itu tuh baju itu tuh Mbak Abang dipakai raja-raja zaman dulu. Jadi semua pun yang pakai baju itu tuh heran saya tengok, nak kecil-kecil besar-besar tuh lawar ya gitu. Cobalah Mbak Abang kalau tengok nanti ulang tahun Kota Pontianak yang pakai itu, pasti tetap lawak, tak ada yang keren lah pokok. Walaupun hanya pakai baju teluk belangak atau baju kurung sama sarungnya sama tanjaknya, itu udah luar biasa ya. Apalagi dengan warna bajunya ngejreng gitu Mbak Abang, warna merah, ada warna biru ya, hijau neon. Berjalan warna-warni semua ya. Apa lagi, ya Allah, kok dah menari di alun-alun kapuas tu, berkanjak-kanjak situ. Alamak, macam-macam apa topping. Topping kue kali ya.
Iya, biasanya kan orang tuh bercampur-campur ya, ditambah inilah, tambah itulah bajunya ya, dimodif ini, modif itulah. Tapi kalau menurut saya sih, kalau berbaju tuh Mbak Abang, cantik ya kok kita nengoknya, baju baju kurung tuh Mbak Abang, perempuan ke laki-laki ke, tambah lagi pakai sarung tuh, corak insang, cantik lah dia, luar biasa, menarik kan. Nanti lah nengok ya, Mbak Abang pas hari jadi kota Pontianak, kalau nak nengok orang-orang yang lawa-lawa tuh banyak lah, nanti tengok ya. Karena kita tengok kalau ngomong-ngomong tentang baju kurung nih Mbak Abang, baju kurung ke Teluk Belangak ke, itu kurang lebih bahannya sama sepasang. Kalau lakinya warna merah, bini pun warna merah, sarungnya apa, cuman bedanya kalau laki ke perempuan kan kayak kerudung, kalau ndak pun ndak ya. Kalau yang ndak pakai kerudung tuh ndak pakai kerudung, disanggul gitu, atau rambutnya dibiasa ya lah kan, be aja gitu. Ndak diapa-apakan ya, tapi tetap rapi. Kemudian laki-laki pakai tanjak dengan senada yang bajunya tuh, kok misalnya merah, kuning, tapi banyak orang pakai kuning ya Mbak Abang ya. Ada yang kuning, ada yang orange, ada yang ungu. Ungunya pun ngejreng enggak tuh Mbak Abang. Kalau hijau pun hijau-hijau neon lah, hijau sebetul-betulnya hijau gitu ah. Ada macam-macam lah, hijau daun ada, hijau lumut tuh, merah marun pun ada. Orang kita nyebut sini merah manggis, merah marun, hijau daun kan. Kemudian sekarang pun udah ada kayak hitam, putih, krem, macam-macam lah pokoknya. Tapi orang sekarang nih jarang ya, kalau saya tengok ada yang baju putih itu jarang, atau hitam lah ada gitu ya, kesannya elegan ya Mbak Abang ya. Kalaupun seandainya baju-baju yang lain tuh selebihnya, kalau itu kan monoton ya, hitam, kalau ini yang ngejreng gitu warnanya, itulah dah silau. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan nih untuk baju kurung Teluk Belangak tuh, nah ini biasa ada yang pakai sutra, sutra lembut sekali. Ini untuk kemewahan nih Mbak Abang. Kemudian satin velvet yang lembut, kilat-kilat. Kalau dah yang pakai kilat tu, itulah dia ya, yang pakai baju Teluk Belangak tu. Kemudian juga biasanya kalau untuk ada tambah-tambahan lah ya, dimodifikasi. Kalau untuk acara adat pernikahan gitu ya, biasanya sih, atau pakai kain tradisional, ada yang songket. Kemudian baju kurungnya tuh pakai brokat. Kalau laki-laki itu tetap ya lah, gak usah pakai brokat, jangan aneh nanti kelihatannya kesannya ya. Jadi kalau laki-laki tuh baju Teluk Belangaknya biasa aja. Kok perempuan dimodif bisa, dibrokat tuh. Nah, perempuan banget, cie, perempuan banget. Perempuan benar-benar cantik Bu Abang. Kok dimodif dengan brokat tuh, kayaknya apa ya, mewah lah gitu, kesannya mewah. Nah, jadi bahan-bahannya tuh yang jadi rekomendasi buat yang suka pakai baju kurung kemana-mana, untuk undangan, untuk acara-acara apa, melestarikan budaya kita. Itu bahan-bahannya ada yang katun Bu Abang. Nah, bahannya, dan masih banyak lagi bahan-bahannya nanti nak kita sampaikan ya Bu Abang ya, bahan-bahan dari baju kurung ataupun baju Teluk Belangak nih Bu Abang. Tapi kita kasih lagu dulu di siang hari ini, panas kota Pontianak. Semoga dengan lagu ini bisa sejuk Bu Abang.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami

Baik, Bu Abang, kita masih bahas tentang baju kurung ya, Bu Abang ya. Dan baju kurung tadi ada bahan-bahan yang ya enak dipakai gitu, Bu Abang ya, kayak bahan katun, kemudian juga bahannya dari serat kapas ya, nyaman dipakai kalau musim panas, apalagi kalau di iklim kita nih, iklim tropis nih, karena adem, bisa nyerap keringat iya gak. Nah, ini memang kalau biasa dipakai baju kurung harian atau seragam. Kemudian bahan sutra, nah ini premium, dah halus, lembut, berkilau pula ya Bu Abang ya. Nah, cocok lah untuk baju kurung formal dan acara-acara adat nih. Kemudian satin, nah ini permukaannya kan kilap licin. Nah, ini kalau yang baju kurung yang mau simple, nah memberikan kesan elegan dan jatuh di badan, itu bisa Bu Abang pakai bahan satin. Kemudian ada songket, jadi kain tenun khas Melayu ini motifnya emas dan perak, benang emas dan benang perak, songket. Ini biasanya diaplikasikan sebagai bawahan atau kain sarung atau detail pada baju. Nah, kemudian ada lagi bahan bisa digunakan brokat. Nah, ini kan kain ada pola-pola motif dekoratif gitu ya, Bu Abangnya, yang ibarat tuh tembus pandang lah. Nah, jadi bisa harus pakai furing dalamnya gitu, dalaman baru masukkan atau dibungkus dengan kain brokat. Nah, ini kan kalau udah pakai brokat ini kan kesannya mewah dan juga anggun, indah gitu Mbak Abang, kalau perempuan makainya saat acara-acara formal lainnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Kapal tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 15:16 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Handwater Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Sedap ya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baiklah Bu Abang, kita di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa kita? Oke, kita adalah Bang Jack. Terima kan enggak ya? Kayaknya enggak usah. Jangan sampai nak blokir enggak Bang Jack ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah?
1: Kita adalah Putra Antos.
0: Mantap.
1: Mantap, Wakman Atasata, Wakman mantap.
0: Wakman lagi ngatap ya enggak? Wakman lagi ngatap.
1: Saya nak pesan lagu loh.
0: Nak pesan lagu. Pakai kopi ya?
1: Lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu apa nak saya pesan ni mentah lo, ngingat lo.
0: Jangan lama-lama ingat sampai besok.
1: Tidak, mentah ya. Belum kau yang nak lidah ingat dah ni.
0: Allah wakil.
1: Mentah. Itu minta putarkan lagu Bekas Pacar ya lah.
0: Bekas Pacar dari siapa tu?
1: Dari Hamdan ATT kalau tak salah. Kalau tak salah ya betul dah tu.
0: Jangan nebak-nebak ya.
1: Yeah.
0: Jangan nembak-nembak ya. Hamdan ATT.
1: Yalah.
0: Mana Hamdan ATT ni? Mantan pacar ya.
1: Tak boleh kan saya salam-salam yo.
0: Mantan pacar. Cuma ada empat ya ni. Emas menjadi tembaga, secangkir kopi, hidup pas-pasan, mabuk judi. Yang mana ni? Yang Hamdan ATT ya.
1: Emas jadi tembaga ya lah kalau tak ada anak ya. Tak ada bukan pacar tu.
0: Kata Wak Meli apalah, jangan laden bawa win katanya.
1: Apa maksud?
0: apa pula dimatikan? Emas jadi tembaga. Enggak, tak boleh lagi dah masuk. Ayolah, masuklah. Nak ngomong apa pun puas lah.
1: inilah saya yang tak cocok ni. Budak-budak sekarang ni.
0: Uang pun
1: baru nak ngomong dah. Itulah je nak campur.
0: es cendol kali campur.
1: Itulah buat mengedih. Salam-salam lah lo.
0: Ayolah, sila.
1: Antara utama untuk Amli dengan ayamnya. Buat pamuk dengan Aura. Buat siapa? Buat Bang Amin Sanjaya dengan ayamnya. Buat Bang Rosi Kak Nur Jana. Bang Suko dengan Kak Tina. Bang Junai dengan Kak Emma. Ibu Arbiah dengan Pak Iqbal.
0: Ya Allah.
1: Untuk
0: ngapa ke?
1: Mampuan makam dengan Pak Sadi.
0: Ya Allah. Ngapa ke? Kelakuan. Itulah.
1: Kak Juleha dengan Pak Hamdan Nana. Alhamdulillah sehat selalu. Untuk adik saya yang cantik di Cendana tu ya.
0: Mbok Elni.
1: Elni.
0: Apa? Kata Mbok Elni hati-hati Mbok Win dengan Bang Jack ni. Katanya tak tahulah hati-hati ngapa. Saya pun tak tahu.
1: Tak saya ngabis kuih sagu tu. besok untuk Elni besok saya tu nak sana. Ya.
0: Sambut Mbok Elni berteh beras kuning. tamu penting ni.
1: Apa ke ya? Untuk makam, untuk itu Manjang Siti dengan Bang Hendra. Untuk Wali Kumpai, tak ada kawan dua jam ya kali.
0: Tengoklah.
1: Untuk Bang Mael, dua singgit, jangan dia didungkat. Untuk Abang Kapal, ya, Mama Ririn juga. Untuk Bang Batia. Untuk Bang Yahya. Bukan untuk semua-semua lah yo saya ni. Walaupun pertama tak kak mulai ngeluhkan orang ramai-ramai benar. Mulai ngeluh je.
0: Ramai gak kawannya? Punya kawan gak ke?
1: Saya ni. Alhamdulillah lah.
0: Ramai pula kawan tu. Entah kawan.
1: Ramai, kawan je ramai. Cuma lawan tak ada ramai ni.
0: Lah.
1: Untuk Mbak Win sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan Bang Sarel. Semoga banyak rezekinya anak beranak ya.
0: Sama lah Bang
1: Jack pun itu. Bagus, senang saya doa saya tu. Dan orang ni biasa murah rezeki. Salah.
0: Rezeki murah pula
1: murah salah. Murah rezeki tu.
0: Melimpah-limpah yang nak melimpah.
1: Banyak pula rezeki. Cuba kau memang banyak rezeki melimpah-limpah. Wah. Nah itu pun mantap macam doa saya tadi.
0: Ngomongan datuk saya. Habis saya kena leteran ni. Banyaklah saya dah tak mampu
1: lah. Tak dulu lah saya dah rasa kat wang koda saya masuk ni. Kenapa ya
0: nasib saja masuk. Nasib.
1: Sakit hati benar wang koda saya masuk. Jangan aku pun dia kalah ganteng. Jangan membeli apa tu kalah ganteng. Tak ada itu dia tu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Mama Ririn? Minum lo Bang Jack katanya betul gak tu? Yang dah makam. Masalah makam. Makam ni tak mau masuk ada Bang Jack. Yalah silalah. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah Mak Enjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila
2: manjang. Manjangnya berubah posisi, cantik bunyinya lantang.
0: Itulah. Kalau ada sinyal bagus bagus deh manjang.
2: Ini bunda pula.
0: Ayahanda. Ayahanda. Apa ke?
2: Itu rumah bunda agak. Manjang ni mau dia rubuh ni.
0: Apa pula?
2: Dah rumah dah cair dah.
0: Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, sedap ya.
2: Kadoa Mbak Win lah berdiri bulu manjang. Benar demi Allah manjang.
0: Ngapa pula? Hausnya bahagia lah bahagia.
2: Doa Mbak Win ni sampai terkabul ni.
0: Ya alhamdulillah manjang berdoa kita alhamdulillah.
2: Jadi terharu jadi manjang rasa.
0: Iyalah bersyukur manjang sukalah. Besar gak hati kami dengar manjang bisa. Manjang. Jadilah kita ni. Alhamdulillah.
2: Gitu.
0: Ada yak jalan tu ya ndak?
2: Ya, dikabul Allah, dibelah Allah mulut ni. Dengan bermodal dengan air liur je.
0: Alhamdulillah. Ngomong-ngomong macam mana ni Mak Anjang? Lagu kita ni.
2: Lagu
0: dangdut ni.
2: Janur kuning jelah Halimah.
0: Alamak janur kuning.
2: Kerana dah terbayang-bayang dah rasa.
0: Masya-Allah. Allah mak adap eh.
2: Hilang jadi sedih.
0: Aduh, dah terbayang-bayang cepatlah sikit. Tidak manjang.
2: Itulah. Jangan sampai HP ya. Sampai HP-nya dia yang kena dampak.
0: Iya. Sila manjang.
2: Salam-salamnya buat Bang Jack dengan udang galahnya. Dengan keaniknya. Itulah dia kan kerja laut dia. Jadi ada donggalah lah rumah dia tu.
0: Iya pastilah besar-besar tu.
2: Itulah. Dengan buat melik juga dengan ayamnya dan buat jenahnya. Dengan Amin Senjaya dengan kayu seginya. Dan kayangnya. Dengan Elni cantik banget. Aura pasti. Pamo dengan ayam juga. Banyak ayam tu.
0: Ya amin amin. Alhamdulillah.
2: Mama Ririn dengan sayur-sayurnya dia telah masak MBG. Pak Sadi dengan ubi kayunya tukang cangkul. Terus Wak Sangka. Dia tu anak tu Mbak Win dulu mak tu tak sangka beranak ke.
0: Jadi disangka.
2: Jebol dia.
0: Jadi
2: dia tidak sangka dapat anak itu. Jadi dia tidak sangka dia dapat anak. Jadi anak dia pakai nama Wak Sangka.
0: Oh gitu. Tahu ya manjang sejarah ya. Hebat manjang eh.
2: Tahu. Terus siapa lagi ya? Makam dengan Bang Yahya.
0: Pak Yahya.
2: Jadi yang Toto Ali dengan Pak Iqbalnya dengan Toto Andinya sampai tiga di Borong tu. Bang Syukur Kak Tina, orang satu-satu dia sampai tiga. Terus Bang Junai Mas Selpa. Terus Putra Tunggul Kak Serinya dengan Bang Rosi Nerjanahnya, semua-semualah dan keluarganya. Terus dengan agaknya Leha dengan Hamdan Hananya, Bang Herman Mayeknya. Terus email juga kalau dua. Terus Mbak Lasiem, Bang Dedeng, Bang Badul, Bang Febri, Yona di Kopang, Yona, terus Ayu Grepa, Faridah di Palu, Anista di Uka, Anista Sian, Anista. Mudah-mudahlah itu rumahnya cepat bangun lagi Anista.
0: Amin.
2: Ya Allah, Sibah namanya itu. Terus Manis Manila, hidung mancung, rambut panjang, orangnya lampai tinggi. Terus siapa lagi ni ya? Bang Hamja yang sedang berikan, Bang Imran yang sedang jadi MC. Semalah yang berwinnya tanpa kecuali. Tak dapat maknya sebutkan satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang dia.
0: Oke, alamak, putus Mak Anjang nih ha. Oh, Mak Anjang geser sikit loh Mak Anjang. Siapa tahu gak lah Mak Anjang nih bisa itu dapat sinyalnya nak Mak Anjang ya. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi di Pro Dangdut kita. Masuk Mak Nur. Mak Nur tadi nak masuk gabung ya. Ini bertimpak-timpak sepertinya nih. Macam mana cerita nih ya kan. Banyak pula yang nak gabung nih, alhamdulillah ya.

0: Oke, baiklah. Silakan Bo Abang. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Mbak Nita.
1: Oh, ya
0: Mbak
1: apa kabar
0: Anita? Mbak alhamdulillah. Kita lama tak dengar suara Kak Nita ni. Kemana Kak Nita ya?
1: Kita masuk, Mbok.
0: Oh, pantaslah. Maklumlah ya. Maklumlah.
1: Itulah.
0: Apa ni namanya? Mau ditangkap dua-dua ni yang mana nak berbunyi.
1: Kadang juga HP ku ini yang tangkap ni.
0: Alamak.
1: Kurang itu apa? Kurang cepat dia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi apa namanya? Jadi keduluan teman-teman gitu.
0: Oh, ayolah. Ya, selain dah. Lagu apa nih, Kak Nita?
1: Itulah. Apa ya lagunya ya?
0: Lagu dangdut nih apa nih? Bebas ini.
1: Di balik penantian ya, Mbok.
0: Coba ya, di balik penantian di.
1: Itu Yulia Citra.
0: Di balik penantian Yulia Citra. Yulia Citra. Ini Yulia Citra nih yang ada tuh menyulam kain rapuh, deritamu dosaku sama Delima, itu pun duet sama Jota RG.
1: Gak ada ya?
0: Baru ini yang ada nih, tiga.
1: Yang terguncang ya, Mbok?
0: Yang mana? Judulnya?
1: Terguncang.
0: Terguncang dari? Dari siapa tuh?
1: Dari siapa itu?
0: Yunita Babil.
1: Kira
0: buat siapa kan lagu ni?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, salamnya buat Mbok Win, sekeluarga sehat selalu. Buat semua pro-pro, kru-kru pro 4 namanya sehat selalu. Serta keluarga. Terus buat Mbak Anjang Siti. Baru kan Mbok ini baru mulai kan?
0: Baru mulai.
1: Pantas anak bisa masuk.
0: Anda beruntung berarti.
1: Beruntung. Lanjut ya. Buat Bu Elni Chan, buat Mbak Ana, Mbak Emma, buat Ani Maharani, buat Aura Pak Mo, buat Manurul, buat Makam, Cara Bu Arbiah, Kak Juleha, Cik Nor, Email, Ririn, Amoy, Nawa Ali, Bang Hendra, Pak Kakung. Siapa lagi ya? Bang Sofian Dianjungan. Siapa lagi? Bang Batiar alias Bang Kapal. Siapa lagi mau ya? Siapa ya? Wardi, Bang Yahya, Bang Awi. Siapa lagi? Nanti dah itu dengar kawan-kawan masuk baru ingat.
0: Yalah, buat semua jalan ya.
1: Buat semuanya jambo ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Mbok Win pulangnya hati-hati, siap selalu, selamat bertugas dan selamat sore.
0: Iya, selamat sore Kak Nita. Makasih banyak ya.
2: Nur Aziza.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Okey, sila masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Suara siapa tu, Mak Nor? Ada yang batuk nampak tu. Sila, Mak Nor. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Ya, ca, ca, ca.
0: Siapa
1: tadi
0: ke?
1: Tu radio tu agak besar sikit dekat radio.
0: Oh, batuk. Maklum lah. Ya.
1: Nah, itulah. Terkejut rasa jadi kecil lah radio.
0: Iya.
1: Nah, lagu lah.
0: Lagu apa, Mak Nor?
1: Ada nak lagu bisik-bisik tetangga?
0: Oh, bisik-bisik tetangga Effie Skysi.
1: LP ya.
0: LP ya. Ada.
1: Boleh lah tu.
0: Okay, apa siapa ni?
1: Bisik-bisik tetangga. Utama buat Bok Win lah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekeluarga.
0: Amin.
1: Anak beranak.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih. Dengar lah Abang, Abang Saril ni. Dengar lah dangdut ni Abang Saril.
0: Dengar. Jangan
1: tak dengar Abang Saril. Orang rumah siaran ni.
0: Suka
1: lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat Bang Jack tadi tu. Buang tebiat lah.
0: Degil Bang Jack tu. Degil.
1: Ayolah dengan Kak Kartini. Semoga sehat selalu. Orang ganteng itu apa nama
0: Sungai
1: di
0: Kupa.
1: Sungai Kupa. Tapi kok luar dari Sungai Kupa.
0: Tak tahulah.
1: Fih. Kata luar Abang Beng. Fih.
0: Paling ganteng.
1: Buat anu kalah saing masih dia dengan Bang Amli ni.
0: Oh, Mak Amli ah.
1: Oi, kalah saing dia.
0: Makan timak. Makan timak no.
1: Jauh.
0: Makan timak no.
1: Suka Bang Amli nampak ni.
0: Bukan apa. Ayalah.
1: Buat Bang Amli pokok kalah saing lah Bang Jek.
0: apa lagi kau dah bawa anu yang dah backup isi anu tu.
1: Apa lagi benar apa lagi anu yang suka pakai topi ni siapa Pak Sadi?
0: Paling lawa rasa dunia.
1: Ayalah. Buat anulah tadi tu buat Kak Ani Gangkoma juga, Mak Anjang Siti, Emir berbahagia selalu, berbunga-bunga nampak hati Mak Anjang Siti ni.
0: Nah itulah.
1: jadi rumah nampak ni nampak naik gak nak ke? Jantung kuning tadi tu.
0: Kaya.
1: Lagu ah.
0: Kaya si dengar-dengar.
1: Rumah jadi jantung kuning pun bergantung.
0: Amin. Mudah-mudahan kita doakan lah
1: kita
0: terbaik.
1: Ayalah. Kok buat siapa gini? Buat Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi, Awi, Putra Kapal, ada sekompong di Selat Panjang. Ada Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junainya. Lanjut Bu Ana, Bang Andreopan, Bu Aja Arfiah, Mak Kam. Ada dua setangkai di Pak Reweng. Lanjut, ada Bang Herman, Mak Ye juga. Anista juga, semoga tabah.
0: Amin.
1: Semoga nanti cepat gak berganti rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Rani Maharani. Ada juga Mbok Saripah Mayam. Buat Mbak Anis, Dita Perani Ahmad bersama Kak T. Lanjut buat Manis Manila, Hendra di Mempawa. Ada juga Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Mbak Lasium. Ada Kanda Yahya, Mael Dua Singgit, Wak Ladung. Ada Nur Halimah. Yang lainnya ni Pak Mok, Mak Mok, Wardi sama Mamak Yohana. Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya, Bang Imran Ahmad, sampai yang nama
0: siapa?
1: Yulai Amoy kata Amoy. Bang Jafar juga dari Mua-mua lah, Jainab Mega Timur lah. Mua-mua dibungkus habis
0: dah.
1: Terima kasih banyak Mak Win.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, panjang umur banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nor di Bakau Selem Bu Elni. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya masuk gak Bu Elni?
2: Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk gak akhirnya?
2: Akhirnya masuk gak keriting jari.
0: Tapi aman dah. Lagu lah sihat gak?
2: Alhamdulillah. Sehat ya Bok Win?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Lagu apa ni?
2: Minta Mbak lagu Ernie. Jangan tinggalkan aku Mbak Win.
0: Siapa nak ninggalkan Mbak Erni?
2: Dari Imam S. Arifin, spesialnya buat Mak Anjang Siti.
0: Oh, Mak Anjang Siti. Dari oh, jangan tinggalkan aku Imam S. Arifin. Ada tak ni ya? Cuba-cuba lho ya.
2: Ini berdiri rumah ni Mbok Win. Berdiri rumah ni, berdiri gak yang bed baru ni. Rumah baru yang bed baru ni.
0: Doa kan yang lada kita ni ya. Nyaman kat kita.
2: Mudah-mudahan lah ya. Rumah ni baru, ayang bed baru.
0: Tengoklah tu.
2: Iyalah doa. Mak Jang, selamat ya Mak Jang. Semoga lah Mak Jang ya yang beb ni betah ya.
0: Iya bagus biar itu. Iya Mbak Elni ya. Kalau dapat bantuan tu mati berkaca-kaca mata kata Mak Jang.
2: Bahagia hati Mak Jang ni.
0: Itulah.
2: Suara yang merdu suara Mak Jang.
0: Senang benar hati ya. Bersyukur lah. Alhamdulillah. Semoga yang lain
2: buat
0: pun
2: Bang Jek, Kak Kartininya, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, buat Kak Emma Selpa, Bang Junai. Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista. Buat Makam, buat Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mel Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali. Buat Mak Jang Siti, Mak Jang Siti Mel. Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurulnya, Bang Awi Kobar, Bang Badol, Dika Tarak, Bang Deden, Bang Febri. Buat Bang Putra Tangkul, Kak Serinya, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer, Kak Nila. Buat Wak Sangka, buat Kak Ana Tangrai, Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padila, Mak Nur, Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasiem, Cik Mina, Bunda Ramanya. Buat Mbak Yunita, buat Bang Hendra, buat semua-semualah Mbok Win.
0: Baiklah.
2: Dari A sampai J. Buat Bu Haja Arbia. Buat semua-semua. Buat Bu Win sehat selalu sekeluarga. Murah rezekinya.
0: Iya, makasih.
2: Pulang hati-hati Bu Win. Tambah manis, tambah cantik.
0: Waduh, berat nih.
2: Makasih Bu Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Elni ya. Iyalah buat yang belum ya mudah-mudahan nanti bisa nyusul Mak Anjang ya Mbak Abang ya dapat gak bantuan kita enggak tahu ya rezeki siapa gitu ya. Mudah-mudahan lah yang belum bisa mendapatkannya proses mudah gitu ya mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Oke. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
3: Apa di kabar, Mbak
0: Win? Alhamdulillah.
3: Lagu request lagu Mbak Win.
0: Lagu apa?
3: Lagu dari Mansur ada enggak ya? Jangan kau tuduh aku.
0: Ngapa lah yang tuduh ni? Maksudnya? Jadi itulah. Semua salah saya ni.
3: Siapa nak? janganlah nuduh sembarangan.
0: Jadi salah saya ni.
3: Dengan cara elok ada enggak?
0: Apa tu? Tuduh jangan tuduh aku.
3: Jangan kau tuduh aku. Jangan kau benci aku. Gitulah cerita tu.
0: Jangan
3: judul
0: kau
3: lagunya.
0: Tuduh aku. Alamak, belum masuk kali ini. Dari Imam S. Arifin ke? Tadi
3: bukan,
0: Imam
3: dari Mansur.
0: Mansur. Mansur S. Mana ya? Ntar lo cari. Kayaknya belum ada masuk nih.
3: Belum masuk ke?
0: Jangan tuduh aku kan? Belum masuk nih.
3: Belum ya?
0: Belum.
3: Udahlah kalau gitu tak benar mungkin lucu. Air mata menjadi air susu ya lah.
0: Dari siapa tuh? Sama dari Mansur gak ke? Air mata jangan jadi apa?
3: Tak mungkin air mata menjadi air susu.
0: Panjang ya?
3: Tak mungkin.
0: Air mata menjadi air susu. Walah belum gini. Masuk gak nih. Cuman ada air mata tapi air mata perkawinan ya nih.
3: Oh mata perkawinan.
0: yang lainnya belum masuk.
3: Masa perkawinan tak apa-apa.
0: Banyak sih yang lain nih, terimalah dia yang malang, tetes air mata Tuhan, atau apalagi Zubaida, Kais dan Laila. Rembulan bersinar lagi, salam terakhir.
3: Itu dia tadi itu.
0: Yang mana?
3: Air mata perkawinan.
0: Oke, okay. Kirim buat siapa ke lagu nih?
3: Salamnya wabil untuk Mbak Win, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga diberkahi rezeki yang lancar. Buat Kak Elnichan tadi ya, makasih sapaannya. Buat makam, apa makam tuh Mbak Win?
0: Nggak tahu ya.
3: Dapat anu ke? Dapat bedah rumah ke?
0: Bukan makam, Mak Anjang Siti.
3: Anak nih, Mak Anjang itu, Mak Anjang Siti.
0: Mak Anjang Siti, ya, dapat bedah rumah, dapat bantuan.
3: Ya, Mak Anjang, ya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain pada nyusul, yang belum ya.
3: Itulah. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Nur Bakau. Buat makam. Buat Mbak Emma Salpa dengan Bang Junaya. Buat Mak Nurul, Pak Nurul. Buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali ya, buat rekan-rekan perempat yang sedang mendengarkan, yang udah masuk maupun yang belum. Salamnya, salam sehat selalu lah ya. Semoga untuk semuanya diberkahi rezeki yang lancar lah Mbak Win ya.
0: Amin.
3: Buat Mbak Win, makasih Mbak Win.
0: Sama-sama Pak Imran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah keledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari keledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Keledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan keledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional keledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan dulu ya yang ada yang ngantri ya, Bu Abang ya. Chat WhatsApp nih ada. Assalamualaikum, Bu Win. Selamat mendengarkan RRI Pro 4 Pontianak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam. Saya Ali Imran dari Jongkat, dari Paret Kebayan. Request lagu Bu, Bunga-Bunga Cinta. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diputar ya kalau cukup waktunya ya. Wak Sangka juga nih, apa nih Wak Sangka, berapa menit nih? Satu. Iyalah, kemudian ada Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi, anak Bu Mala Punggur. Oh iya ya, anak Bu Mala ya. Lanjutkan perjuangan Bu Mala di Pro 4 nih. Iya Bu Mala kan, satu lagi anak Bu Mala yang cewek tuh ya. Nah, itu pun biasa gak dulu tuh ya, nelpon. Nah, ini juga nyambung silaturahmi nih, Raffi ya, Bang Raffi ya. Boleh request lagu Mansur dan Elvis Kaisi yang duet, judul lagunya Bebas katanya. Lagunya tadi udah kita putar dah, Bang Mansur sama itu Mbak Elvi ya. Lagunya macam lah kakak kita seorang ya, enggak pede Mbak Win ya, enggak. Iyalah, makasih ya Bang Raffi ya, udah nyambung tali silaturahmi ya bersama kita ya. Oke, silakan yang ingin bergabung kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bang Padila, geram gak nampak Abang Padila nih ya. Dengarkan tadi. Aduh. Aduh, Bang Jack jadi makin geram nampak anak masuk nih. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Turun gunung nampak ani. Alhamdulillah.
1: Kau nampak.
0: Oh, turun gunung nampak ani. Ada kalau guru ni.
1: Bukan tu, turun gunung. Apa tenggelam ya? Ni baru timbul.
0: Oh gitu. Kalau guru ni lain. Alhamdulillah.
1: Guru.
0: Guru. Kalau guru ni lain ni nampak ani.
1: Guru mamam.
0: Kau guru mamam.
1: Lagu ada tak lagu Tepekit Jerit?
0: Tepekit Jerit? Apa lagu Tepekit Jerit tu? Lagu siapa?
1: Tadi kan Kak Noh minta lagu Bisik-Bisik Tetangga. Saya nanya ada tak lagu Tepekit Jerit? Kalau ada itu putaran.
0: Apalah kata Mbak Meli, lebih kurang Bang Jack gak tu Mbak Win katanya Usaladin. Sama Tairot. Oh, Bang Padila. Mana Bang Padila ni putus eh? Ngapa ke Bang Padila ni? Baru gak kita turun gunung. Sinyal tu betul kan sikit? Beli sinyal.
1: Maklumlah bawa timbul ni, Bu Win. Tenggelam tu masih air masin tu ada melekat apa di HP ni. Wah, Meli tu pandai buat kita semua tak beli orangnya. Padahal kita bertiga tu 69.
0: Iya, Bang. 11-12. Yang 4
1: dengan 49 tu. Bukan 11-12 membuat Win. 69.
0: Oh,
1: cuma 69 dibolak balik pun tetap 69. Saya tak beri.
0: Klop gak ya nak? Cocok.
1: Ayolah. Lagunya lagu apa tu? Udahlah ya. Udahlah. Karena musim panas saya minta payung hitam ya lah.
0: Payung hitam. Ini dia mantap nih.
1: Payung hitam. Ini kan musim panas. Payung hitam dari Iis Dahlia.
0: Nah, ini nih, kalau di komputer sinet nih tak ada pula nih lagu nih, ha, Payung Hitam. Oh, Bang Padila. Bang Padila nih ke mana? Tunggu Bang Padila. Payung Hitam kalau di sinet nih kayaknya belum ada masuk. Oh, ada. Ada Bang Padila, tenang ya. Ada Payung Hitam ya. Oke, silakan yang nak bergabung lagi buat yang mau request, kalau ada waktunya kita putarkan ya. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Akhikin.
2: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ketemu.
2: Bukan
0: siang
2: itu dah.
0: Udah Dania.
2: Kelengkap Mbak Win.
0: Udah lengkap Dania. Pintu, apanya?
2: Goreng teka.
0: Oh sian, minumlah minum.
2: Jauh Mbak Win berjalan.
0: Siapkan
2: drum tu nak minum.
0: Siap cucu Bang Jack katanya. Wak Meli ni bah suka ngaku-ngaku orang nelpon ya. Cucu Wak Meli, cucu Bang Jack kata dia. Tengoklah.
2: Cucu Bang Jack. Siapa cucu Bang Jack Wak Meli?
0: Mama Ririn.
2: Oh kami. Lagu Mbak Win?
0: Lagu apa tu?
2: Lagu apa ya?
0: Bingung gek.
2: Terkesannya lah.
0: Nah, siapa tu terkesan? Terkesan kan Wak Meli.
2: Terkesan kan ayam.
0: belum. Apa kata Bang Pandilasian, kami dilanggar preman gua lemandor.
2: Takkan tada.
0: Ditolak.
2: Kena senggol sikit jatuh.
0: Itulah rasa.
2: Nggak rasa? Aman dah.
0: Iya kan rasa.
2: Iya kan rasa. Man. Ah ini Mbak Win ngajak ngander ya.
0: Iyalah. belum ada lagu nih Mamak Nirin apa tadi itu ha? Belum ada nih.
2: Terkesan
0: dari siapa?
2: Lesti.
0: Lesti. Ah, kalau di sini sih belum ada Lesti nih. Terkesan ah. Belum ada. Yang ada tuh cuman ku lepas dengan ikhlas. Pokoknya joget egois bawa aku ke penghulu sekali seumur hidup.
2: Tak usahlah bawa ke penghulu, ku lepas dengan ikhlas ya lah.
0: Alamak, berat eh. Inilah nih.
2: Berat, ku lepas dengan ikhlas ya lah Mbak Win. Kalau bawa penghulu susah gak Mbak Win? Susah, ku lepas ya lah.
0: Kata Kak Emma pengen request lagu, tapi yang nyanyi Mama Ririn katanya.
2: Makin demam kau Mama.
0: Jadi macam mana nih?
2: Apa tuh?
0: Nyanyi lo sikit. Orang request tuh, nyampaikan hajat orang tuh Bapak Hala.
2: Ada nak minta lagu apa lo?
0: Ku lepas dengan ikhlas lah tadi tuh.
2: Ah, tunggu lo ya. Tunggu ngapalkannya lo.
0: Ambil organ lo. Tunggu lo manggil Pak Imran lo, suruh.
2: Sabar yang belakang ya. Kalau nak marah komplainkan Mbak Win.
0: Saya gak kena cian. Ade.
2: Mbak Win yang ajak ngandel. Nah, salam lo ya.
0: Iya sih lo.
2: Nah, salamnya buat Kak Tina, Bang Sugonya, buat Kak Emma, Kak Emma Selpa cepat baik ya, cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Hendra, buat Mak Nyang Siti emailnya, buat Wak Meli, buat Bang Jack, datuk saya tuh. Buat Bang Padilla, buat Bang Dino, buat Bang Wardi, buat Kakanda Yaya, Mama Nurul, Mama Etinya, Mbak Lasia, Leona.
0: Siapa tuh?
2: Tuh, gurunya.
0: Banyak benar guru Mama Renis.
2: Eh, itulah orang cantik emang gitu, guru banyak.
0: Amin.
2: Tak ada orang muji itu muji seorang Mbak Win.
0: Iya, tak apa-apa bagus.
2: Muntah yang belakang dengar tuh Mbak Win.
0: Bukan kata saya ya.
2: Alay. Buat Bang Deden. Buat yang jauh-jauh tuh buat siapa ya? Lupa gak dah. Kalau lupa nih udah lah ya Mbak Win ya. Buat Kak Jul, buat Cek Nor. Jangan yang marah yang di belakang ya, kalau marah Mbak Winnya.
0: Nasib.
2: Eh, buat makam, lupa dengan makam.
0: Baiklah.
2: Itu makam itu Mbak Win.
0: Iya ke? Ya Allah ya Tuhan.
2: Udah, Kak Nor jana udah ambil senggol Bang Rosi. Hati-hati ya, tercebur ke parit, kena senggol.
3: Mbak Win,
0: iya saya, siapa
3: hati-hati
0: tuh?
3: Hati-hati ya, Mbak Win.
0: Ngapa lagi kena lagi saya nih? Apa lagi salah saya nih?
3: Hati-hati ya, hati kita tak dapat angkat.
0: Ya kesian. Allah.
3: Kesian, Mak Janda. Tak kesian dengan Mak Janda ni.
0: Bukan, kan ramai yang masuk tadi itu, bertimpa tadi itu, mana tak bisa diangkat.
2: Betul, kalau diangkat bisa. Kalau diangkat jatuh dia Mbak Win.
0: Tak bisa.
3: Nyaman angkat abis ni Mbak Win, nyaman memang.
2: Tengok Bang Padilla kan kena senggol sikit abis.
0: Bukan tak mau diangkat, aduh.
2: Bukan tak mau diangkat, aduh sakit eh.
0: Aduh.
3: Gurau Bang Bobi, gurau Bang.
0: Ini kan banyak nih pendengar kita nih. Mana gak bertimpa-timpa tuh gak bisa. Satu belum lagi yang itu mana nak diangkat.
2: Udah lo ya Mbak Win ya?
0: Iya saya.
2: Sian Mbak Win.
0: Itulah nasib.
2: Sian deh. Minum
0: lo ya. Betul kan perasaan lo nih.
2: Betul kalau perasaan tuh kumpul
0: kotak nyamuk dulu.
2: Yuk, buat Mbak Win nak
0: lantai. Iya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbak Abang, silakan. Ya, ada ya satu lagi lah kesempatan yang buat nak bergabung ya di Pro Dangdut kita sore hari ini. Oke, silakan.

0: Kalau ada Ida Layla itu tidak boleh.
1: Ida Layla lagi, Ida Layla belum di mak. Ida Layla.
0: Udah kah?
1: Ada si lagunya tuh, cuman satu hanya untukmu. Cuma satu ini yang baru masuk.
0: Hayalan masa lalu dah ada Boeing.
1: Ah, itu belum tuh, masih di folder berikutnya.
0: Ayolah dah, enggak apa-apa lah.
1: Kirim buat siapa lagunya nih?
0: Salamnya buat Boeing yang lagi bersiaran. Semoga sehat selalu bersama
1: Amin.
0: Keluarga.
1: Amin, makasih Mbak Tini doanya.
0: Nah, salamnya fotokopi Kak Imejan tadi yang udah gabung Boeing ya. Nah, itu aja Boeing, makasih.
1: Oh, iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Lampu Abang, Mbak Tini, penelpon terakhir kita di Prodang The Sore hari ini, edisi siar kita Kamis 9 Juli 2026. Makasih banyak Bu Abang ya, atensinya ya, udah partisipasi di Prodang Dut dengan ceria ya. Dan juga saya, Mbak, sebelum kita berpisah Bu Abang, kita putarkan lagu. Ada yang ingin bergabung ya? Ini assalamualaikum, salam kenal Bu Win. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga buat semua pendengar. Bu Win, boleh enggak minta putarkan lagu Hujan Tanda Tanya? Waduh. Oh, ini dari siapa ya? Tak sebut nama nih. Siapa ke? Oh, Nurian ke nih. Belum bisa kita itu ya lagunya karena waktu kita ini dah di penghujung ya, Bu Abang ya. Dan okay. Yalah Bu Abang, tadi ya penelpon terakhir kita Mama Ririn dan Mbak Tini ya. Sekaligus saya pamit undur diri nih Bu Abang, karena selepas ini akan ada rekan saya yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Makasih banyak Bu Abang partisipasinya. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: gampang-gampang enggak parit nih.
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami ngomong, mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya, tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari. Nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Sugeng berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Sigun ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi. Akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sigun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajar sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahahed, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana, kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi ni.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak lu. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit ya.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Abang, salam budaya. Jumpa kita di malam hari ini untuk Bijak Berpantun edisi Kamis 9 Juli 2026. Silakan Mbak Abang, malam hari ini kita kembali menyambung silaturahmi kita dengan berbalas pantun, berjual beli pantun di 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Bu Abang, kita malam hari ini pantunnya pantun nasihat ya. Nah, jadi Bu Abang, kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Ada kawan yang mungkin susah mandi, kita ingatkan rajin mandi ya. Ada kawan yang mungkin susah makan, kita ingatkan dia suka makan ya. Nama gak pantun nasihat kan. Banyak sisi kehidupan yang mungkin bisa kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Okay, saling mengingatkan ya kita ya, bukan apa, kadang kita ni kan ada yang terlupa, ada yang khilaf, ada yang apa. Satu sama lain lah kita saling mengingatkan ya. Atau mungkin ada di antara kita ni yang udah mulai renggang-renggang sikit persaudaraannya, kita eratkan lagi ya enggak. Melalui Bijak Berpantun malam hari ini 0561571571 dan WhatsApp 0811570093.

0: Hakim Babang, saya coba terima dulu penelpon pertama. Ada siapa? 0561571571. Halo. Di telepon WhatsApp ada siapa? Bijak Bebantun, siapa di mana?
1: Santun dengan santun.
0: Bantu dengan santun.
1: Putri Ayu diolah-olah kubu alias Khairun Nisa.
0: Putri Ayu diolah-olah kubu atau Khairun Nisa. Ah, sila. Apa pantun kita malam hari ini?
1: Buah latun sedap dimakan.
0: Memang.
1: Buah kelimbing, buah salak bergantung di mana-mana. Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepada Bang Ibeng yang ganteng, akhlaknya mulia, budinya arif, bijaksana.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Burung kambing terbang melayang. Terbang melayang jauh di awan. Wahai Bang Ibeng yang manjang sayang. Senyumnya manis sangat menawan.
0: Alahi.
1: Burung kambing terbang melayang.
0: Halo?
1: Anak biawak manja tuka manggis. Wahai Bang Ibeng yang manjang sayang. Ketawanya persona, bunyinya emak manis.
0: Allahu Akbar. Sila pantun. Mana pantun nasihat ni?
1: Oh, nasihat gini ya, ni untuk seseorang lah. Beli si beli pulsa rumah Pak Isel. Beli sinyal rumah Pak Dula. Biarlah kita murah terhadap manusia. Yang penting kita berharga terhadap Allah.
0: Mantap.
1: Betul tak?
0: Iya.
1: Itulah, itulah yang untuk pantun manjang untuk pertama dulu ya. Nanti lah belum cari.
0: Boleh. Kita tunggu lagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Anjang Siti. Okey, lanjut kita. Ada siapa berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Halo. Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo.
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Dengan Bang Jack si Putra Antos di Sungai Kupa.
0: Mantap. Putra Antos, apa kabar kita?
2: Alhamdulillah, macam biasa.
0: Macam biasa, tetap ganteng, tetap awal.
2: Depan-depan sapu.
0: Itulah. Biar adalah.
2: Ini panas luar dalam, nampak jauh. Apa tema pantun kita malam ni?
0: Malam ni pantun nasihat. Malam pantun ingat-ingatkan. Pantun
2: nasihat. Yalah, ini untuk saya ialah ya. Nasihat ini untuk saya pantun ni. Tapi kalau ada kan kawan yang nak apa? Nak makainya tak masalah.
0: Oh, tak masalah. Apa benda tu?
2: Gini lah, ya.
0: Macam mana?
2: Buah apa, buah salak sebuah mangga. Dicampur pula buah rambutan.
0: Lalu
2: jangan bertengkar dengan saudara. Jangan gara-gara harta warisan.
0: Itulah tu yang kadang sering terjadi.
2: Itu
0: yang
2: itu saya. Itu ya lalu jadilah lalu bukti.
0: Okay. Siap.
2: Nunggu-nunggulah orang-orang yang jauh masuk.
0: Okey. Sebuti ialah tu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jek. Sebuti ialah untuk pengatik, kata dia. Okey, ada siapa? Saya beralih ke dalam telefon dulu ya. Ada siapa dia telefon? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
3: Pamuk.
0: Oh, Pamuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: ni pantun tu main dulu.
0: Untuk saya dulu, apa tu? Hmm.
3: Lu enak putih lah gebeng.
0: Hmm.
3: Ni lah kopi, sama lah baulu.
0: Lalu?
3: Ni pantun untuk main beng.
0: Haa.
3: Dua gebeng-beng. Murah rezeki, sihat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita sihat selalu, murah rezeki semuanya.
3: Ini pantun untuk Wardi loh.
0: Untuk Bang Wardi. Ah, ha, dengar ni Bang Wardi. Apa tu?
3: Terus raya pergi lah mandi.
0: Haa.
3: Habis lah mandi langsung lemak.
0: Hmm.
3: Ini pantun untuk Bang Wardi.
0: Haa.
3: Apakah Wardi udah mamam? Ini untuk Hendra di ini.
0: Untuk Bang Hendra.
3: Hendra.
0: Di ano? Mana Mempawa?
3: Mempawa. Kau seraya beli boneka. Tiga sonta beli bakwan.
0: Lalu?
3: Ini pantun untuk Bang Hendra. Apa boleh kita berkawan?
0: Eh, apa tak boleh? Berkawannya banyak kawan, insyaAllah banyak rezeki.
3: Ini untuk Juleha lagi.
0: Untuk Kak Juleha, banyak dia.
3: Ada orang nama Aura. Dia suka makanlah bebek. Ini pantun untuk Juleha. Mintalah cabai. Udah bebek ya.
0: Ya.
3: Semoga selalu sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Halo, bijak berpantun. Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
4: Apa kabar Bang Beng?
0: Kabarnya baik.
4: Kenal ke dengan saya tu?
0: Siapa ini?
4: Siapa ini?
0: Oh.
4: Dah lupa Bang Beng dengan Pak Usu Musri.
0: Oh, Pak Usu. Pada acara dengar suara Pak Usu.
4: Yelah, dah payah susah nak gabung Bang Ibeng.
0: Itu dah bergabung. Apa pantun kita? Kita malam itu pantun nasihat.
4: Pantun nasihat ya, cewek-cewek lah. Salah betulkan aja.
0: Dah. Mun pantun Pak Usu ya betul tolin.
4: Nak mungkin lah betul tolin. Dari Singkawang pergi ke Ngabang.
0: Oh.
4: Sampai di Gabang yang beli kuaci.
0: Yo, ngenam gitu.
4: Jadi orangnya janganlah sombong.
0: Oh.
4: Kalau sombong orang pun benci.
0: Betul. Gila dia.
4: Alah. Kalau sudah beli kuaci. Mari dia makan ambil isinya. Kalaulah orang sudahlah benci. Kita hidup pun mungkin tak ada artinya.
0: Betul.
4: Dah dululah Bang Ibeng. Buat Bang Ibeng, semoga selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa.
0: Amin.
4: Selamat malam Bang Ibeng.
0: Malam. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Pak Usu Busri yang ada di non di mana di Sambas ya. Oh, di mana itu? Dekat-dekat anak enggak? Apa namanya itu? Keramat Bantelan ya. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun. Sama Katili Wangi Beng.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dah betul lah suara tu.
5: Masih Wangi
0: Beng. Masih tak ada ngapa. Yang penting masuk berpantun. Serak-serak sikit boleh lah.
5: Pantun yang sehat ke Wangi Beng?
0: Pantun yang sehat kita malam ni.
5: Kami mau coba dulu ya. Cuaca mendung datangnya kilat. Ikan di dalam kaleng jangan dibakar, hancur semua. Acara pantun di malam Jumat.
0: Malam Jumat.
5: Yang siaran Bang Ibeng orangnya lawar, tutur dan sapa, sehat walafiat.
0: Aduh, golek asa.
5: Hujan deras senang di rumah. Adat yang panjang jangan diberi jikala roboh. Menjalankan tugas dan amanah. Tiada siang, tiada malam, mencari ridonya Allah.
0: Lanjut.
5: Daun banyak berjatuhan sendiri bisa mati. Jalan sekerat tapi tidak berani lagi. Pantun menyatukan tali budaya tradisi. Dengan mempererat tali silaturahmi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Bawalah tiang bukan papan. Dikejar kadal terguling tengangan jatuhnya sesat. Jagalah lisan dengan ucapan. Biar kekal saling menjaga utuhnya sahabat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Makan berjatuhan walau di meja makan. Lalat mengintip mau juga, bukan menjauhkan atau membedakan. Bersahabat arif selalu terjaga.
0: Betul.
5: Tendangan rusa berlarian dengan kewalahan.
0: Lalu
5: mangga berserakan rasa rasa kelat bisa dimakan. Hilangkan kebencian dan kejahatan. Menjaga kebersamaan, mempererat persahabatan.
0: Betul.
5: Pergilah berlari, jangan muter dengan jijik selagi badan sakit. Miring ke kiri, jangan berdiri, bisa terasa. Jadilah pribadi dan karakter yang solid, tapi bukan pelit. Saling berbagi dan toleransi kepada sesama.
0: Mantap.
5: Nah, itu dulu ya Bang Ebe.
0: Oke, makasih Kak Tini.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Tini. Ya, halo. Bijak berpantun, siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, berpantun dengan santun.
6: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Bang Ebe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Kak Julaiha Pancabakti. Oke.
6: Okay. Iya. Ini membalas pantun Pak Mok loh.
0: Balas pantun Pak Mok. Macam mana tuh?
6: Pakai lagu lah ya.
0: Pakai lagu boleh.
6: Pak, lagunya gini.
0: Gimana?
6: Tunggu lo Bang Ebe mikir lo. Makan teluk samalah betik. Betiknya lupa dibelah-belah. Kalau pamuk maulah cabe, silahkan datang ke rumah.
0: Mantap.
6: Bisa kan Bang Ebe kan?
0: Bisa, mantap.
6: Itu aja dulu Bang Ebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha ya. Kalau Pak Mok mau datang langsung Pak Mok ya. Kita lanjut, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Bang Ebe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Putri Sukun di Kuala Mandau.
0: Putri Sukun Kuala Mandau. Udah. Sedang nih malam Jumat.
7: Malam Jumat ini memang aku saja tuh Bang Ebe.
0: Iya ke?
7: Suara ini nak cantik kan sikit lo.
0: Allah Akbar.
7: Bantunnya Bang Ebe.
0: Bantun lah. Kan Pak Merawong situ.
7: Ke dalam suara ni Bang Ibeng.
0: Iya ke?
8: Anak ayam turun 10. Jalan bareng jangan pisah. Kita semua penengah perempat. Satu suara satu rasa. Satu ge.
0: Satu lagi satu apa ge. Tu?
8: Ni buat Bang Ibing ni.
0: Untuk saya. Ha.
8: Pergi ngandek sampai ke Siak.
0: Jauh.
8: Jalan jauh lah, ngamak ngandek. Jalan jauh jangan tersesat. Bang Ibing ganteng jangan lupa. Abis tugas langsung balik ke rumah. Jangan disuruh beli garam tu, tak balik-balik. Letih Kak Dila nunggu.
0: Allah.
8: Ada
0: lagi?
8: Itu ya lah ya.
0: Itu ya tu.
8: Ada. Cukup lah, nanti kita nambah 10. Ayo okay. Buat Bang Ibing mak rasa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mak Ririn di Kuala Mandor ya. Puteri ya no. Puteri apa nama tadi itu, kata dia itu Puteri Sukun kata dia. Ha, gampang gak buat abang. Kena kita lewat dekat-dekat Puteri Sukun tangan mengilai macam itu tadi itu. Apa kita tak pambar buat. Halo.
2: Halo, berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Duduklah santai di muka pintu.
0: Eh, orang nak lewat payah.
2: Ah, yelah, biar je lah.
0: Halo?
2: Duduklah santai di muka pintu. Ambillah piring serta dengan mangkuk.
0: Terus?
2: Kalau dah mendengar ketawa seperti itu. Rasa merinding bulu dan dengkuk.
0: Tak kan tak ada.
2: Ya, biasa panjang kuku tu kaki tak ada sampai ke tanah.
0: Allah, Allah. Merah bagi baju untuk ni tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, terima kasih. Saya tengok pesan di WhatsApp ada belum? Okey, yo kita angkat dulu lah ya penelponnya. Berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Dengan santun. Dengan santun.
0: Boleh kecilkan lo sikit volume radio kita tu biar tak mantul-mantul suara.
9: Dah ke?
0: Bolehlah.
9: Ya. Ini saya ni Bang Ben.
0: Untuk siapa? Ini kan siapa ni?
9: Nino dari Nur Hasana.
0: Oh, Kak Nur Hasana yang di Anoi, yang di Sungai Udang.
9: Ya. Ini pantun apa ni malam ini?
0: Ya, kita pantun nasihat.
9: Ini untuk Bang Ben ya dulu ya.
0: Untuk saya boleh, apa tu?
9: Bukan sampan, Semarang sampan. Sampan berisi kebeng dengan serabi.
0: Halo.
9: Bang Ebeng ni memang tampan.
0: Ya, banyak.
9: Hati.
0: Amin. Rabbal alamin. Sihat ni saya.
9: Ani untuk saya.
0: Apa tu?
9: Bukan galah Semarang galah. Galah betulis menyuluk bulan bintang.
0: Halo.
9: Kalau saya dekat dengan Rasulullah, rezeki saya tetap dapat.
0: Amin.
9: Ini untuk Bang Jack ni.
0: Untuk Bang Jack ya, dengar ni Bang Jack.
9: Kalau saya pergi ke surau. Tinggal mengojek di dalam sampan. Kalau Bang Jack ni memang orangnya suka bergurau. Tetapi dia memang tampan.
0: Memang tampan. Ni tawa-tawa senyum guling-guling dah.
9: Ada lombak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jack guling-guling dengar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dengan santun Bang Ibing. Bensin dituang ke dalam tangki, lalu diangkut gerobak sapi. Cuba lenyapkan sikap yang dengki, agar di dada selalu happy. Mantap pantun Ayah Hendra ni. Membeli mangkok di waktu fajar, mangkok dibeli untuk dipakai makan Mak Wan. Buat Pak Mok di Simpang Banjar, kalau mau ayo kita berkawan. Ah, pantun untuk Pak Mok Bang Beng. Balas pantun Pak Mok. Ah, balas Pak Mok ya. Okey, makasih untuk Ayah Hendra tadi tu ya yang ada di membawa. Lanjut kita. Ah. Ada muncul lah.
2: Halo, berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Dah enggak langsung ambil sisir lah Pak Anok ni. Langsung lepet jak betel ni.
2: Dah. Mangsai dah rambut.
0: Kali ke dan disebut orang tampan kan. Lempan.
2: Talinya putus, boleh disambung.
0: Halo.
2: Tadi saya dengar awak ada orang katakan saya tampan.
0: Ada mang tu.
2: Masa nak meloncat saya sampai kata bumbung. Hari kita berayu sampan. Haluan menuju ke depan muara.
0: Lalu?
2: Tadi saya dengar orang kata saya tampan. Berarti dia tu aku berganti. Udah aku lah berganti kacamata.
0: Apa pula gitu? Betul.
2: Salah pemandang.
0: Bang Jek emang Jek emang lawa. Usah lah gitu.
2: Ya. Kau dalam rumah saja yang lawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jek. Ya, lawa Bang Jek. Ya. Kenapa dia tak lawa pula? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dari, dengan santun.
10: Dari Putra Wajo.
0: Oh, Putra Wajo. Sila.
10: Pantun nasihat. Ya.
0: Pantun nasihat kita malam hari ini.
10: Tapi satu ya pantun nasihat.
0: Satu ya?
10: Satu ya.
0: Bolehlah, apa tu?
10: Itu pun letih berpeluh-peluh saya. Pergi ke surau. Boleh ke ke surau, boleh ke surau. Tinggal sebentar membeli cawan.
0: Aduh.
10: Bergurau, boleh bergurau.
0: Boleh.
10: Tapi jangan nyakitkan hati kawan.
0: Jangan, tak boleh ya.
10: Ada dua butir yang ini.
0: Ada dua butir.
10: Pergi ke Pontianak membeli susu. Membeli pula si sabun cuci.
0: Lalu?
10: Saya nak bertanya sama Pak Usu.
0: Pak Usu kan?
10: Pak Usu Putri. Masih mampu ke, masih kuat ke makan kuat ke?
0: Bawa Pak Usu. Masih kuat Pak Usu Putri.
10: Apa gitu?
0: Apa gitu?
10: Membeli lilin sama keladi Sarawak. Pergi ke Punggol membeli gula.
0: Lalu?
10: Mendengar Mak Ririn ketawa. Rasa nak Google jantung saya. Apa yang melanjutkan kan?
0: Itulah.
10: Untung tak ada hujan panas. Sementara itu
0: jalo. Siap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya kita Putra Wajo ya. Siapa ke tak anak seram dengan anu sawak macam itu ya. Kalau dah malam Jumaat ya. Bang Jack ya yang sungguh pemberani gitu berdiri bulu tengkuk kata dia. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
11: Pantun.
0: Halo. Halo. Bijak berpantun. Mbah Kakung.
11: Berpantun dengan santun.
0: Ayo gas.
11: Udah lama dia berpantun.
0: Itulah udah lama nih Mbah Kakung enggak berpantun nih. Ayo berpantun kita.
11: Burung nuri di pucuk bulu. Terbang ke barat hingga pidahan.
0: Lalu
11: kalau memberi niatkan karena Allah. Jangan memberi amang harap pujian.
0: Tak boleh.
11: Ya satu aja Bang.
0: Satu ini aja.
11: Bang artinya yang dapat baru satu.
0: Okey lah.
11: Ya salam tu semuanya mungkin.
0: Amin. Assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kakung ya di Reto. Halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo, bijak berpantun.
12: Halo.
0: Siapa di mana?
12: Dengan
3: Bang Yadi Sungai
0: Jawi. Bang Yadi Sungai Jawi, ah, sila berpantun.
3: Pantun nasihat
0: ni Bang. Ah, malam ini kita pantun nasihat ni Bang Yadi. Ah.
3: Dari peniti memberi pulut.
0: Ah, jauh pula tu. Ah.
3: Pulutnya putih seperti angsa.
0: Ha.
3: Hati-hatilah jaga mulut.
0: Betul.
3: Pandai mulutlah badan minasa.
0: Ah, ah, itu dia. Ah.
3: Kalau kemutun jangan mendaki.
0: Ha.
3: Naiklah sampan ke negeri kini.
0: Lalu

0: Santun.
1: Pantun dengan santun.
0: Pohon lakon, pohon mempelam. Datangnya mereng, nyentuh pangga.
1: Lalu?
0: Assalamualaikum, selamat malam. Kepada Bang Ibing dan kepada semua pendengar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memancing ikan. Memancing,
1: Udah.
0: Mancing ikan dapat gulama. Gulama dibakar. Dikasih bumbu. Kau kenalkan, saya punya nama. Ari Kobar, si putra lugu.
1: Si putra lugu. Lama tak timbul ke mana, tergelam.
0: Ya, Bang Deng. Apa ke Sungai Raya? Ke Sungai Raya memberi cendol.
1: Bos?
0: Sungai Raya memberi cendol. Tak ada duit beli 1,000.
1: Jadilah.
0: Kemana saya? Lama tak timbul.
1: Kemana?
0: Sibuk tak turun tu.
1: Oh.
0: Pantun nasihat Bang ini.
1: Pantun nasihat.
0: Jangan ya. Ini mungkin nasihat sama-sama lah. Saya menyehatkan saya. Ikan sepat dalam baki. Nak dibelah empat jatuh terpental.
1: Nasihat ya.
0: Jauhkan sifat ini dan nengki. Karena dapat merusak amal.
1: Betul, hilang semua amal karena dengki, enggak?
0: Baju kebaya berkain katun. Sebelum disetrika, cucilah dahulu. Mari kita selesaikan pantun. Karena pantun tu identitasnya Melayu.
1: Siapa tu yang suka Melayu tu?
0: Identitas Melayu bang.
1: Identitas Melayu. Sangka saya suka Melayu.
0: Okay, ketik oh itu tak orang itu tu.
1: Oh mana? Sungai Kupa.
0: Tak Cianok.
1: Cianok tu tidak.
0: Ya bang Deng. Ya. Gini bang Deng. Start yang dulu satu terlipat. Jangan letakkan di atas meja.
1: Lalu?
0: Waktu berlalu begitu cepat. Jangan biarkan melintas saja.
1: Betul.
0: Ya, harus ada ini lah yang ya.
1: Cepat waktu ini ya nak?
0: Cepat berputar lah waktu ini. Cuman itu lah bang, ada orang kan dari pantun lama lagi. Apa, semua lembas pon singkup. Buahnya guguran waktu pagi.
1: Lalu?
0: Tetap semangat dalam hidup. Walau cobaan datang bertubi.
1: Awas tetap semangat.
0: Kemudian apa yang lagi bang?
1: Apa?
0: Betul. Di dahan mangga. Si burung terkukul. Hujan redah terbang ke lembah.
1: Lalu?
0: Jika kita pandai bersyukur. Insya Allah nikmatkan bertambah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan kita sehat semua.
1: Amin. Ya.
0: Okay, sementara itu Bang Ibu.
1: Okay lah kalau gitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi. Ya, okay. Kakek tua jalannya pincang, bajunya usang. Agak berantakan. Manusia hanya boleh merancang, namun Allah lah yang menentukan. Betul kata Ayah Hendra tu. Terima kasih untuk Ayah Hendra ya. Lanjut habis Bang Awi tadi ni ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, siapa di mana? Bijak berpantun.
2: Puas.
1: Bang Wardi. Pantun dengan santun.
2: Yeah.
1: Ujung-ujung nak bawa timbul?
2: Ya mang. Kita macam siap baru-baru bisa
1: gabung. Oh, baru bisa gabung.
2: Bisa gabung. Pantun nasihat kita ni ya.
1: Pantun nasihat.
2: Ada satu yang ni kami ni bang.
1: Satu ya boleh. Tak ngapa.
2: Tak ngapa ya. Pantunnya tu gini
1: Macam mana tu?
2: Tadi tu ada yang lupa dah.
1: Udah. Kita berani, kita tak udah. Ni kena denda ni ya.
2: Kena denda ni ya. Membeli melewah dengan daun salam.

0: salah.
1: Oh, salah. Ulang.
0: Membeli melewah, melangkah di waktu petang. Habis itu membeli daun salam.
1: Lalu?
0: Harta dan jiwa boleh melayang. Asalkan jangan iman dan Islam.
1: Jangan.
0: Nanti kau ada waktu nyambung kembali.
1: Boleh.
0: Boleh. Baik, panggil. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Ya, lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Putri Ayu.
1: Okey, gas, lanjut.
2: Tok Mak Ririn nak ni?
1: Tok Mak Ririn apa tu?
2: Ada terenggiling menanjat pokok sukun. Dia jatuh di Kuala Mando. Kalau Mamak Ririn tu masuk pantun, siapkan tangkalnya kundo.
1: Oh, kundo pula menangkalnya.
2: Kalau kita muan boleh gak?
1: Ada lagi?
2: Ini pantun nasihat ya.
1: Betul.
2: Kalau Bang Jack pergi melaut, lihat laut, lihat cuaca. Hati-hati menjaga mulut. Tegal mulut badan binasa.
1: Betul, kata Mak Enjang.
2: Putih lagi. Pergi berkemah di malam hari. Bikin juadah dari tepung.
1: Terus?
2: Hati-hati menjaga diri. Tegal lidah perang sekampung.
1: Tak boleh.
2: Pukul durian, pukul selasih. Buah lakem jatuh atas batu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Anjang Siti. Ya. Masih ada waktu kita, Mbak Bang, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Siapa ni, Mak Nor ni? Masuklah Mak Nor. Ya. Pakai telefon anak nampaknya ni. Chat voice. Ya. Chat suara. Ya. Okey, masuk berpantun makna, kincah ya. Lanjut, masih ada waktu kita 5 minit. Salam juga kita untuk ini, tadi katanya ada Pak Yusof. Pak Yusof dari Dabong ya. Tadi katanya dapat informasinya ada singgah katanya. Ketemu siapa je tadi tu, Mbok Pit kali ketemu katanya. Sama Mbok Dian ni tak? Okey, siapa lagi tadi tu? Siapa? Mbok Win apa kali? Ya, lanjutlah kita. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
3: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
3: Pokok tumbuh lakum di tepi tebing. Dia makan kelawar di waktu pagi.
1: Lalu?
3: Assalamualaikum wahai Bang Ebeng. Orangnya paling lawar dan baik budi.
1: Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buah zaitun di dalam puntun. Ada buah jagung di dalam cawan.
1: Terus?
3: Mari kita berpantun.
1: Ayo.
3: Apa nama dalam puntun? Kali berpantun, kita berpantun. Jangan pula menyinggung hati kawan.
1: Tak boleh.
3: Tak boleh. Di pinggiran moton, kodok melompat. Itulah. Pula buat aku duduk tu.
1: Lalu
3: apa nama buah markisa di dalam loyang. Mari kita berpantun ke perut empat. Biar hati yang susah menjadi senang.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, maka senang gitu. Ya,
3: jadi senang. Dengar ya pantun perut empat ni. Lanjut. Seputik ni, lain ada pantun seputik ni.
1: Betul.
3: Di Mempawa ada yang nama Hendra.
1: Ada emang.
3: Ada emang. Mak Anjang Siti dari Ulak-Ulak Kubu. Hati yang susah sekian membara. hati yang sakit menjadi tak sembuh.
1: Lain.
3: Kalau dah susah kian membara, hati sakit tak mau sembuh.
1: Oh, itulah tu.
3: Betul lah tu.
1: Betul.
3: Cuba bawa happy ya dah.
1: Oh.
3: Ayolah, apa nama, dengar-dengar orang ni nak apa ya, nak berlepas ya tak? Tapi bunyi gini lah pantun ni.
1: Macam mana tu?
3: Gini ah. Ikan semerah dimasak merah. Ikan belanak di dalam niru.
1: Lalu?
3: Bagaimana Hendra nak menikah? Penanak masih belum mau.
1: Oh gitu.
3: Gitu.
1: Pujuk
3: lah. Ayolah berhenti lagi Bang Ibe. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mana yang ada di bakau ya. Masih cukup nampaknya satu penelpon ya. Okey. Satu penelpon terakhir nampaknya ni. Satu atau dua ni. Habis tu kita lanjut ke siaran kananyan. Habis tu bersama Kak Luciana. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
0: Pantun dengan santun, Bang.
1: Pantun dengan santun.
0: Dari Bang Wahdi Agi ni, Bang.
1: Bang Wahdi Agi. Ayo, sila.
0: Ada satu gini, Bang. Ya,
1: satu je? Apa tu?
0: Bukan emas, bukan tuasa. Perak tembaga jadi hiasan.
1: Lalu?
0: Habis emas hilang pusaka. Adat lembaga jangan gadaikan.
1: Jangan.
0: Betul Bang ya.
1: Takkan tak ada.
0: Kita ya kali Bang ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih Bang.
1: Sama-sama, makasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Belang buat abang. Nampaknya satu lagi lah. Nah, cukup, mudah-mudahan cukup ni. Halo.
4: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Siapa di mana?
4: Andi Opan, Bang
1: Ibu. Oh, Bang Andi Opan. Gas terakhir pantun ni.
4: Ya. Pergi kota lewat warung Lamongan. Dalam gelas ada kueci.
1: Lalu?
4: Kalau kita suka buat omongan, kawan jadi benci.
1: Tak boleh.
4: Tak boleh. Pergi ke kota lewat orang Lamongan. Makan ketupat pergi talas.
1: Halo.
4: Kalau kita buat omongan, dapat balasan. Terima kasih Bang Ben.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andre Opan. Belam buat abang nyaman sungguh rasa kuini. Kuini dimakan campur mempelam ya. Habislah udah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita sambung di besok malam. Makasih Blonggo untuk semuanya buat abang udah bersama perempat. Udah di bijak berpantun malam hari ini. Ya, semoga lah ya, pantun-pantunnya, nasihat-nasihatnya bisa semakin menjadikan kita bersama, nak, bersaudara dalam melalui perempat suara budaya Kalimantan Barat ya. Kita jaga persaudaraan kita, kebersamaan kita. Mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu, lancar terus rezekinya. Kita lanjut ke siaran budaya kananyan, ada Kak Luciana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

hadir Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat ke Cubata. Selamat malam pagi semuanya. Selamat bertemu lagi man siaran diri malamnya. Saparati biasa setiap Kamis malam acara Kasana Budaya KRRI Pontianak FM 94,3 MHz. Baik pendengar semuanya, kita nang udah bakumpul bakomo ke dapat radio kita malam nian. Pastinya kita udah nangaratin siaran diri nian ya. Sekali lagi aku berharap untuk kita semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, batubu ringak, henang dingati, lekot ja panyinta, henang digagok tamu remeh tamu mudah, barakat jubatan nang dimatampaat muka subayat. Baik, untuk kita semuanya malam nian dalam pertemuan diri pastinya masih bagesa ataupun bacurita masalah adat istiadat, tradisi adat, budaya adat. Nah, pokoknya nang pasti selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-harinya. Nah, pagi semuanya malam nian diri bagesa masalah pengobatan ataupun barobat secara tradisional dalam masyarakat suku Dayak. Nah, bagi semuanya, kada diri bagesa ataupun bacurita masalah barobat. Nah, pastinya diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa nang ada ke Borneo, Katalino, diri nian semua. Pastinya diri barap ataupun mau dalam keadaan sehat, ya batubu ringak. Ini ada nang istilahnya mau sakit. Nah, tapi kan diri nanuan nang namanya penyakit ahepun, sesuatu hal ahepun nang diri alaminian semua atas kehendak nang Maha Kuasa. Nah, makanya diri harus tetap selalu bersyukur, harus menjaga kesehatan, henang dibarek ka diri ataupun henang biasa di turunan ataupun disuruh ka diri semuanya harus diri jalani sebaik-baiknya. Nah, dalam hal nian pagi semuanya nang namanya barobat secara tradisional ataupun inak melalui tenaga medis dalam masyarakat suku Dayak nian, mereka nian sangat menghubungkan man ratinya konsep keseimbangan antara manusia, alam, man roh leluhur ataupun penciptanya ataupun jubata. Nah, jadi dalam hal nian diri nian memanfaatkan ahen yang ada ke dalam alam udas. Nah, ratinya ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, malah uga sekaligus bisa sebagai ritual adat kada memang penyakitnya dianggap bersumber uga ada gangguan dari hal-hal ataupun makhluk-makhluk yang dianggap memang bisa untuk memuat diri nian sakit. Nah, jadi ya artinya pelanggaran-pelanggaran ataupun pantangan-pantangan yang biasa terjadi yang bisa mengakibatkan diri nian sakit. Nah, seperti itu. Makanya dalam hal nian adanya pengobatan-pengobatan tradisional nang tanpa medis nian dalam masyarakat suku Dayak nian sampai empat nari pun masih dipercaya ataupun masih ada. Nah, bagi semuanya untuk dalam gesah barobat nian ataupun barobat secara tradisional nian tadi ratinya nang ada dalam masyarakat suku Dayak, khususnya masyarakat suku Dayak Kanayat nian nang ada nian biasa nang diri kanal parobatan nang ratinya nang make ramuan herbal ataupun dalam bahasa nang umum leko apotik hidup katanya. Nah, ratinya apotik hidup nian tanaman nang bisa hidup ke sekitar tempat diri badia, misalnya
ada namanya tanaman pasak bumi, bawang dayak, nah terus ada unyit, ada lahia, terus ada daun sungkal. Nah semuanya ini bisa jadi obat. Nah kadai misalnya macam pasak bumi ini kan, pasak bumi ini akarnya bisa jadi obat untuk supaya ina hangat, misalnya tubuhnya ina demam, ina kena penyakit malaria. Nah bisa juga untuk stamina. Nah kadai bawang dayak nian bisa ngobati berbagai macam penyakit dari masalah pencernaan, tensi, tekanan darah tinggi. Nah terus juga urak nang baru laka melahirkan yang cocok juga untuk bawang dayak nian. Nah kadai unyit man lahia udas nian bisa dijadikan obat untuk bisa untuk ratinya masuk angin, nah terus demam juga bisa, nah terus juga kade misalnya diri karena luka nang cukup bisanya memuat kaki diri nian barah bengkak, nah nian bisa, ataupun memar-memar leko. Nah terus ada lagi nang selain dari ramuan, nah bisa juga dari nang dari supranatural tadi, misalnya baliat, nah baliat ataupun baliat artinya nian ritual adat. Nah kadek baliat nian kan biasanya supaya nantinya diri nian bisa ngadakan komunikasi mansigana leluhur ataupun jubata melalui tarian, mantra-mantra, nah terus persembahan. Nah nian kak panyugu tujuannya nian supaya ngago nauan penyebab penyakit ahege karena tekan guna-guna ngalanggar adat ataupun rohnya nian mungkin bajalat. Nah ya, artinya melalui ritual baliat nian diri minta ataupun mohon disembuhkan. Nah terus ada lagi ritual batas. Nah ritual batas nian misalnya dari nangenek tujuannya nian untuk matasi supaya diri nian terutama kamuda-kamuda terus ibu nang hamil, nah supaya mereka nian terhindar dari gangguan-gangguan roh jahat. Nah nang bisa nyebabkan penyakit. Terus juga harus bapantang ataupun balala. Nah jadi selama proses barobat, jadi diri nian nang sakit nian harus perlu bapantang ataupun balala. Nah supaya balala nian tujuannya biar penyembuhannya nian berjalan lancar leko. Jadi kekal jadi pengobatannya. Misalnya kadek misalnya ada pantangan nang inak mulih makan makanan tertentu, misalnya tergantung nantinya dari jenis pengobatan man ahli pengobatannya tadi nang marek pantangan. Nah selain koga pagi semuanya ada nang bentuknya terapi fisik. Nah terapi fisik nian artinya selain ramuan man ritual, nah nian ada terapi fisik nian misalnya diri bisa baurut. Nah baurut misalnya kadek baurut nian kan ada minyak-minyak khusus nang digunaan dari daun-daun akar misalnya kan untuk ngatasi misalnya kadek nang pahanya nian misalnya tas salah ataupun tulaknya patah ataupun kelelahan fisik. Nah bisa juga ngalalui terapi fisik nian uap, nah ataupun batangas. Nah batangas nian artinya supaya misalnya pasiennya nian ataupun nang sakit nian cepat sembuh dari penyakitnya. Misalnya kadek misalnya urak nang tangah
namanya habis melahirkan misalnya, ya bisa jadi gace segar leko bugar. Nah, seperti gua. Nang misalnya nang suka sesak-sesak napasnya, nah ataupun nang ada penyakit-penyakit sejenis nang selalu memuat tubuhnya ina relax ataupun ina fit. Nah, kok bisa? Bisa nih dengan cara bawap ataupun batangas. Nah, seperti gua. Jadi pakai semuanya, memang pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak Nian tadi ya banyak macamnya, ada nang dari ramuan herbal atau apotik hidup, terus melalui ritual adat ataupun supranatural. Nah, tadi kan bisa balian dan sebagainya, bisa balala. Nah, terus juga bisa melalui terapi fisik seperti tadi baurut manba uap tadi. Nah, jadi pakai semuanya untuk pengobatan tradisional memang cukup sangat ada, bahkan sampai veterinari pun masih tetap dilakukan ataupun dilaksanaan nang tanpa melalui tangan-tangan medis leko. Tapi kadang-kadang uga ya namanya usaha leko kan, kadang misalnya udah nak bisa mancara seperti nian ya mungkin bisa ampusnya uga kak medis tergantung sakitnya. Nah, seperti ku. Baik, nanti diri lanjut, tapi aku mau mari kita dulu sote lagu supaya malam nian kita tambah bersemangat untuk nangarat siaran diri. Baik pagi semuanya, diri dangaran dulu lagu.

Nah, Diri udah nangar lagu tadi untuk lagu Diri nang pamula. Masih ada nanti lagu lagi untuk aku barek kita Diri lanjut lagi nian. Jadi ratinya pagi semuanya untuk masyarakat Dayak. Jadi udas nang ada nang udah di sadiat kadirinian ternyata banyak hal nang sangat berguna ya kadalatnya nang bisa nyadiaan obat-obatan untuk diri supaya diri sehat. Nah makanya diri harus tetap selalu menjaga supaya kelestarian udas adat diri nian tetap terjaga dengan baik. Nah bukan sekedar diri nyaga lingkungan tapi juga nyaga keberlangsungan sistem kesehatan tradisionalnya nang ada kadalatnya. Nah jadi diri ratinya nian harus namanya nauan harus diri selidiki dulu ahe-ahe nang ada kadalap udas diri nang berguna. Nah supaya inak semua udas nian diri babat sehabis-habisnya. Nah kadek misalnya tanamannya nian udah diri musnahkan ataupun ratinya buke diri musnahkan dalam arti diri buang semuanya tapi harus diri pilih misalnya danang tanaman berguna ya diri harus nyaga atau melestarikannya. Nah karena banyak ternyata dalam mudas diri nian tanaman-tanaman nang bisa jadi tanaman-tanaman nang baguna nang bisa jadi obat. Jadi masyarakat suku Dayak nian ya mereka sangat memang nang namanya udas ya udah merupakan sahabat untuk mereka leko kan. Jadi mereka udah bersahabat man udas. Nah jadi pakai semuanya selain ada tanaman-tanaman obat uga nang sangat baguna tadi. Jadi selain koga dalam budaya ataupun masyarakat suku Dayak nian ada uga istilah pengobatan batajok. Nah jadi batajoknya artinya masih uga tetap bahan-bahannya ataupun nang dipakai dalam hal nian bukan sekedar tumbuh-tumbuhan nang hidup liar semaunya tapi ternyata uga bisa dijadikan salah satu dari tanaman-tanaman liar kok bisa jadikan obat. Nah misalnya kade untuk batajok nian kan jadi ada khasiat-khasiatnya nian kan pengobatan tajok nian. Nah kade dalam fisik ratinya bisa diracik untuk ngatasi-ngatasi banyak penyakit misalnya untuk urak muka muda ataupun diri nang demam nian bisa dipakai dari tumbuh-tumbuhan nang diri tahap dalam udas nian macam-macam. Nah terus juga untuk namanya nian tanaman-tanaman nang bisa juga ngobati misalnya diri nang merasa tubuh diri enak nyaman ataupun mungkin gula darah diri tinggi, tensi diri tinggi, kolesterol diri tinggi. Nah kadang tanpa diri sadari ternyata dalam udah sekulilingan diri ada obat nang seperti ini yang bisa untuk menyembuhkan. Nah misalnya juga ada namanya kuah pandan duri nian. Jadi pandan duri nian ternyata juga obat. Nah obat juga nang bisa diri gunakan nian secara magis nanya secara magisnya ataupun penangkal gangguan roh jiwa ataupun nang ada istilahnya religius leko kan. Nah pandan duri ini dipercaya bisa untuk menangkal. Nah terus kadek misalnya ada uga nang sakit nanya nang terlalu banyak halu ataupun mengigau kada tidur seperti urak nang linglung ataupun sakit akibat gangguan nang inak jelas tadi kan. Nah nian akar ataupun daun tajuk nian bisa juga dipakai untuk ngusir roh nian.
Nah, bisa gak nang perupa ai-ai rabustat? Nah, seperti ini anu gak bisa. Kadang-kadang tukang-tukang baliat ataupun tukang-tukang bore biasanya nang nauan. Jadi nak semua diri nang nauan yang banyak nang mereka nang udah praktek dan nauan hasil khasiatnya. Kadang-kadang mereka nauan yang nah jadi karena banyak kegunaan nang diri tamu dari berbagai macam tanaman-tanaman ataupun tumbuhan liar nang hidup ka udah diri nian. Nah jadinya diri nian semakin merawat ataupun melestarikan udah-sudah diri ataupun kada diri nauan tanamannya, ya amilah diri nian ratinya dalam lingkungan hidup diri nian nang tanpa diri sadari ternyata banyak tanaman-tanaman nang berguna nang bisa diri jadiat untuk kesehatan. Nah seperti kua jadi kadek diri udah belajar udah nauan, nah diri sama-samalah menjaga ataupun melestarikannya. Nah pagi semuanya diri nanti masih ada satu sesi lagi di aku bari kita lagu penutup. Nah diri dangarat nolok lagu pagi semuanya.

Baik sanape aku bari kita lagu nang pangabisan nanti masih aku ngobrol lagi seputar tanaman obat ataupun tanaman obat tradisional nang dikenal dalam pengobatan masyarakat suku Dayak. Nah, jadi artinya secara keseluruhan dari semua pengobatan tradisional dalam secara keseluruhan, nanian kesimpulannya artinya kan dari sistem pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak nian. Nah, dalam masyarakat suku Dayak kan ayat nian artinya sistem kesehatan yang menyeluruh. Jadi pengobatan masyarakat suku Dayak nian inak pernah memisahkan antara kesehatan fisik ataupun medis man kesehatan spiritual ataupun medis religius. Nah, jadi kesembuhannya kahe bisa dicapai kade misalnya terjadi keseimbangan antara tubuh manusia kelestarian alam man hubungan nang harmonis man roh leluhur sang pencipta ataupun jubata. Nah, terus udas tradisionalnya sebagai apotik hidup utama, jadi pengetahuan nang diri tamu masyarakat Dayak dalam memanfaatkan ribuan jenis flora udas seperti akar pasak bumi, bawang Dayak, sampailah ke akar gantung tanaman tajok nian ataupun pandan duri. Nah, nian membuktikan kade mereka nian memang ada sistem farmakologi lokal nang sangat kaya, adaptif man teruji secara turun temurun. Nah, terus pagi semuanya dalam hal nianuga dualisme penyebab penyakit dalam kosmologi masyarakat Dayak, penyakit dibagi jadi dua macam, penyakit alamiah artinya fisik atau medis nang cukup diobati man ramuan herbal ataupun pijat. Nah, selain kauga penyakit non alamiah artinya penyakit akibat ngalanggar pantangan bahu ataupun gangguan roh jahat. Jadi nang harus disembuhkan melalui perantara dukun adat baliat ataupun tukang baliat melalui ritual mantra masa pantang tadi. Nah, artinya bisa diri telek dari kaduan yang tadi, dari kedua identitas man konservasi alam, bisa diri refleksi seperti kau kan bahwasanya pengobatan tradisional nian ngarupaat manifestasi nyata dari ketergantungan masyarakat Dayak ke alam. Makanya diri nian mempertahankan adat pengobatan secara inak langsung supaya nyaga kelestarian udas adat timawang kadek misalnya udas rusak. Nah, terus hilang misalnya berarti inak ada sumber obat-obatan man identitas budaya gidah seperti kuat. Jadi akhirnya dari kesemua nang dah diri jelasat malam nian, pengobatan tradisional masyarakat suku Dayak nian ngarupan suatu perpaduan harmonis antara sain lokal, tumbuh-tumbuhan, man spiritualitas. Nah, jadi bukan cuma sekedar alternatif medis masa lalu, tapi juga merupakan warisan kearifan lokal. Nah, artinya
karipan lokalnya nang syarat manilai-nilai ekologis uga budaya. Budaya nang masih ada nang miah diri perlukan sampailah hampir nari. Nah, jadi pagi semuanya dalam halian berarti pengobatan-pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak Nian. Nah, Nian memang pengobatan-pengobatan yang memang dilakukan karena adanya tadi bahan-bahan yang bisa diri tamu dalam udas diri ataupun lingkungan tempat diam diri. Nah, makanya kada misalnya udas diri ini udah na ada ya, akhirnya berarti putuslah hubungan diri untuk membuat obat dari tumbuh-tumbuhan tadi kan, karena dah na ada lagi. Nah, tapi halnya kan dilakukan ataupun terjadi karena memang udah ada kenyataan dari zaman-zaman penelitian DE, dari zaman dahulu memang bahwa ada ramuan-ramuan obat nang dari alam nang bisa ngobati suatu macam penyakit neko. Jadi banyak penyakit nang bisa disembuhkan dari alam sendiri. Artinya alam sudah menyediakan berbagai macam nang diri butuhkan untuk kesehatan, untuk kehidupan, pokoknya macam-macam semua sudah disiapkan. Makanya diri harus mencintai alam, melestarikan, membudayakan semuanya supaya tetap bertahan. Nah, artinya selain diri juga harus percaya ke pengobatan medis, ya memang semuanya diri harus meyakini karena mereka sangat berhubungan kuat erat. Nah, lekwa. Jadi kada misalnya tanpa pengobatan medis pun diri ina juga bisa meyakinkan bahwa sepenuhnya pengobatan secara tradisional bisa menyembuhkan sepenuhnya penyakit. Nah, ada juga nang harus melalui medis. Nah, sebaliknya juga nang dari medis juga harus ketergantungan juga dari penyakit nang bisa disembuhkan dari ramuan-ramuan pengobatan tradisional. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sangat ada hubungannya, sangat penting. Ya, makanya diri harus betul-betul semuanya kedua-duanya ini harus diri percayai leko. Jadi ame sampai nang satu diri tinggalkan, nang satu diri percaya. Nah, sebaliknya juga nang satu diri inak percaya, nang satunya diri tinggalkan. Jadi sama-sama diri meyakininya. Jadi harus ada hubungan nang kuat, saling ketergantungan. Nah, penyakit nang bisa diobati ke medis, barobatlah ke medis misalnya. Terus nang dari ramuan juga, ya harus dari ramuan. Karena bukai ahe dari ramuan-ramuan yang kan ini ada ketentuan cara makatnya leko kan. Jadi harus sangai kali, kadang dari dokter kan ada misalnya satu hari tiga kali, dua kali, satu kali. Nah, seperti itu. Terus kadek dari medis juga kan mungkin harus telaten juga leko kan, sampai salah galinya nanti kadek diri salah sama juga. Misalnya kadek disalah mengkonsumsi segala sesuatu kan ini akan jadi kesehatan, makan jadi penyakit. Nah, jadi diri harus tetap selalu berhati-hati untuk semua-muanya. Baik pagi semuanya, akhirnya udah aku sampaikan ke kita malam nian masalah pengobatan tradisional dalam masyarakat suku Dayak, ya dari pengobatan herbal tadi macam ragam sampailah tadi kak namanya pengobatan yang melalui tumbuh-tumbuhan yang bisa jadikan untuk tajok tadi kan kegunaannya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ahenang udah aku sampai malamnya. Jadi untuk kita pagi semuanya, nanti sanape aku berpisah masih ada sote lagu untuk menghibur kita malamnya. Nang udah di siapat operator diri, mudah-mudahan kita taibur. Rame lupa Kamis malam berikutnya diri bertemu lagi dalam acara nang sama, pastinya dalam pembahasan nang berbeda. Akhirnya malam ini aku nang batugas man operator nona ada Bang Olin, ya
Ngucapatnya untuk kita semuanya. Selamat malam, salam budaya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata.

Sigana pendengar lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kamiagi minggu berikutnya dalam acara nang sama man dalam masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar agak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata yang diucapkan dibalas dengan kata au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus, atau harus, harus, harus, terus, terus, terus mengalir seperti air, permisi, mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RR.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan Kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
2: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di Landa itu sampai dilelang di Eropa.
1: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
2: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin. Nah, di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di Landa.
1: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
2: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
1: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
3: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Belanda, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Belanda menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau VOC yang ada di daerah Matan.
1: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
2: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Tumenggung Bahureksa dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali. Itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafaruddin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemala Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku, produksi RRI Pontianak.
2: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
3: Boleh be, nak jalan kemana?
2: Kemana pun boleh.
3: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
2: Boleh aja.
3: Dah, kita pergi dah.
2: Dah.
3: Ngapain kan tak pakai helm?
2: Dan jari hiu be.
3: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya?

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampas.

kukusnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: 94,3 MHz program 4 Soal Budaya Kalimantan Barat. Saat ini Bu Abang jam 23, udah lewat 4 menit kita bersama di Rindu Kampung. Kembali kita mengundang atensi Bu Abang yang barangkali pengen bergabung bersama kita atau berbagi rindunya dengan kampung halamannya. Bisa di line telepon 0561 571 571, kemudian di WhatsApp 0811 570 00 943. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Rindu Kampung.
1: Rindu Kampung, Bang.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinyal bahaya, Bang.
0: Oh iya ke? Bahaya ke sinyal. Selalu pamuk manjat dulu. Ambilkan sinyal.
1: Kalau manjat kan. Kita, Bang, Rindu Kampung.
0: Rindu Kampung. Rindu dengan anak. Mana tempat kita tuh?
1: Tempat kami di Siantan, Bang. Di Bonggok.
0: Lahirnya di Anok ya, enggak? Di mana tuh?
1: Apa lagi di Siantan?
0: Anok, bukan yang tempat yang pernah ceritakan dulu tuh.
1: Oh, Sukaraya Dalam.
0: Bukan. Di mana tuh?
1: Di Bonggok.
0: Ah, pokok sih, situ tadi.
1: Tapi ini tempatnya kami asal di Siantan, Bang. Dari sana masih lama tak balik itu,
0: Bang. Berapa lama tak balik itu?
1: Sampai 3 tahun dah.
0: Hampir 3 tahun ya, hampir.
1: Iya. Sampai 3 tahun dah kami nih.
0: Tapi emang emang dari kecil itu di sana ya? Nah, otot lah.
1: Memang kami kecil di sana, lahir di sana.
2: Halo, Ben.
0: Ya, oh, belum tidur.
2: Ulang dia balik lo.
1: Apa?
2: Nanti asal kau balik, aku punya bini baru lah.
0: Aduh. Namun jalan-jalan bapak mau rindu.
1: Oh, jalan. Tapi waktu kami ngontrak, itu kan bisa balik, Bang. Nah, sekali kami dari sini tak bisa dah. Kalau kendara ini susah.
0: Iyalah.
1: Sekarang kan pakai kendaraan seorang. Kami kan ada kendaraan. Bisa, Bang, pakai paksi mahal, Bang.
0: Betul.
1: Untuk balik.
0: Dapat pergi. Macam mana kalau tak bisa balik enak? Tapi kalau berjalan, jangan tinggalkan dia. Bawa dia mana-mana.
1: Kami
0: jangan. Nanti dia merayau nanti.
1: Yalah, kok soal rindu kampung ni, Bang. Memang rindu, Bang.
2: Jangan pamuk ni, jangan
1: balik-balik.
2: Hidup pula pamuk yang lepas dulu.
1: Sedangkan dia dah rindu dulu, tak balik ke lepas dulu. Ya, ni.
2: Kenapa kau kenang-kenang lepas dulu, Tuan Beng? Masalah ikan, kadang-kadang kita kan tahu.
0: Pagi musim buah, ya nak?
2: Kita belajar apa dulu tu, kan tahu kan. Itu kita terbayar, kita oleh kampung tu kan. Kita apa kita kerja dulu gini kan.
1: Iya, Mak, karena kita kan lama tak di kampung. Kalau kami sih rindu tu makan makanan, Bang.
0: Makanan.
1: Kumpul sama keluarga, terutama masakan Mak lah.
0: Itu yang tak bisa dilupakan.
1: Itu yang tak bisa dilupakan, Bang. Nak minta masakan, beliau tak ada. Kadang-kadang baik-baik betul. Apa?
2: Cuma tak terbebas kalau boleh jangan lupa dengan Pak Mo.
0: Tapi Pak Mo pandai kali masak apa ni?
1: Tanya tak, Abang. Ayah pandai masak tak?
2: Apa?
0: Pandai nak masak.
2: Halo, saya. Beng.
0: Pandai nak masak, saya bilang.
2: Alhamdulillah, kok masak ni, alhamdulillah, Beng. Pokoknya macam itu lah.
0: Apa
2: nama tu? Macam Pak Aloy tu.
1: Pak Saloy.
2: Pak Saloy. Haa. Kok saya masak, Beng, masak apa ya?
0: Kita.
2: Kok tip lah masak saya ni. Benar lah. Tak bisa masak apa ya. Kalau saya masak sayur, potong-potong sayur, misalnya potong macam potong cabai macam mana, potong kacang macam mana, tu sambal macam mana, macam mana gitu kan. Ada jenis yang
0: betul.
2: Dah 90 potong. Antimonnya misalnya kita masak macam mana potong lah. Macam mana kita untuk ulam. Gitu kan. Banyak je dia. Misalnya kalau kita masak apa sambal. Sambal apa periak tu. Macam mana potong lah.
0: Masakan ya. Kapuas Hulu yang mungkin masih diingat ada tak khas-khas sana?
2: Oh, kalau masak Hulu ni, kalau masak Hulu ni tak ada silah pakai macam dia Pontianak, tak ada yang lebih. Itu masak tu, itu pertama asam kandis. Asam kandis. Ambil ikan yang tadi yang baru tu, campurlah dengan tempoyak. Halo, mantap bang lebih, kasih cabai.
0: Dia cabai rawit tak pergi kan. Yalah,
2: itulah orang postu tu. Akan tu kan pakai tu tempoyak, cabai ikan tu. Itu lah campur. Kalau sayur dia Sulu tu tak macam sini, ada buat kacang apa-apa kan, tak ada sana. Ada orang lagi makan orang. Kadang-kadang tu banyak orang macam tu. Pernah kata tu, kata orang Sulu tu timun soli. Timun yang besar tu. Berarti timun yang besar biasa yang orang Dayak bawa tu kata bisa, tak bisa dimakan tu sayur tu, memang itu timun itu. Besarnya panjang, tapi kita makan itu tu dah kita belah dua, kita taruh dengan sendok. Gila kan, nanti udah kita kalau kaos itu kan, kalau kau bahas dulu kaos. Tapi kau bahasa Indonesia ni di apa ni,
3: apa yang dikodak,
2: bukan dikodak. Apa nak kalau aku apa cerita ni ulang dikikis. Gitu. Jadi kan kita habis isinya. Nanti kita kasih mangkuk, kasih gula. Itu dia. Nanti kalau dah sisa-sisa itu tadi bekas diambil tadi kulit dulu. Kin motor lah jatuh oi beng. Kasih tali. Tu kau asal timun lah. Timun. Kalau misalnya makan makanan apa nak kotong tu pas dulu tu. Apa nama tu ya? Ikan tu ngebeng. Kalau kata orang Hulu tu bilang, mungkin babeng tak pernah makan dia.
0: Ya, apa tu?
2: Apa nama ni? Pernah babeng pernah dengar tu tapi tak pernah makannya. Apa nama ni? Jukut porot.
0: Apa nama apa isi?
2: Jukut porot tu orang Hulu tu nama ikan kecil-kecil tu. Kan bikinkan jukut porot. Dia kasih pucuk ubi. Itu disipal dan payan. Kasih garam kan, kasih nasi. Bekasam bersih melalui sini, bekasam nama. Sama ini ke Bang Ibing. Ada ini mungkin kalau kita mandang nanti, makan tu agak gelik mandangnya. Apa nama ketua tu ya? Buat ikan tu yang kosong bikin itu. Bukan betul buat ikan macam aneh dengan kita tu. Buat ikan tu dah macam campur lah apa, ikan apa yang inti-inti campur tu dah. Itu. Tapi kita tengok main beng. Macam orang beng mencet dengan beng. Tapi kita tak, kau dah biasa tu tak pula. Itulah kita kan.
0: Kau dah biasa.
2: Makan begitu kan, daerah. Cuma kan Hulu nama kan. Tapi kalau Hulu ni makan ni sebenarnya tak ada macam rencana gue pakai rempah. Macam sini kan pakai bumbu ni, bumbu ni. Yang tak ada. Daun kayu, daun-daun tu, tu rempah-rempahnya. Daun kandis.
0: Semua apa-apa tu ada rempah anu ada di ada di alam ni tak?
2: Ada kan ada.
0: Ada yang ambil.
2: Itu kalau ubi Bang Ebing. Tamik kalau di Basulu tu banyak ubi tu kali banyak-banyak. Sudah banyak bawa data itu. Kalau mungkin Bang tahu ya, kalau bahasa orang Iban tu sabit nama. Pakai kenung belakang tu. Yang rotan tu kan. Apalah nanti dia kata kebun tu, apalah rumah. Kita gali kolam tu kira panjang tepak. Segi tepak kan dalam lah 1.5 meter. Dikubur lah ubi tu. Tapi ubi tu kita ambil jangan sampai luka dia tu. Kubur butuh tu tanah lagi tak lama dia ni beng. Nanti kalau dah kita perlu makan tu mau rebus ubi. Tanah kalau makan ubi rebus apa lauknya ikan asin. Tak ada terasi, tak ada pesulu, tak ada terasi pesulu. Tak ada terasi pesulu. Ikan tau. Goreng ikan kan. Nanti bakar tu. Habis tu tadi tu kena asin tu. Habis tu nanti tu pakai madu.
0: Ha, ada madu lah,
2: cocolat situ kubi.
0: Oh, sedap.
2: Kalau eh, madu tu kita makan nasi ubi, cocolat itu yang beng. Selain ubi tu, umur sulu tu memang dia makan memang umur sulu. Banyak je leha tu, ya tahu.
0: Oh, ha, itu. Iyalah, nanti kita cuba. Mudah-mudahan ada rezeki ya nak.
2: Dalam bang ya,
0: okay. Kasi lain
2: aja beng.
0: Siap.
3: Lagu
2: apa?
3: Bang Ideng, ini lagu Ketak Tiga ya. Kenang-kenang waktu makan di Ketak Tiga.
0: Ketak Tiga, boleh.
3: Kamu kuat.
0: Amin. Amin. Ya.
3: Hati-hati balik, Bang.
0: Ya, makasih.
3: Lancar rezekinya. Makasih banyak, Bang.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura dan Pak Mo ya. Yalah, rindu makanan kampung tu memang tak ada lawan memang. Nak nyayuk tinggal petik dekat-dekat rumah, dekat kebun belakang mana ya. Halo.
4: Halo.
0: Halo, rindu kampung.
4: Induk kampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tengah malam ni?
4: Dari atas pohon, pokok sukun.
0: Ya Rabbana. Ha.
4: Jangan lupa balik ya.
0: Apa sih?
4: Oh. Kalau bang yang dah siang tu jangan lupa balik. Iya. Jangan hadir.
0: Nah, jadi
4: apa tu?
0: Eh, rindu kampung ni, rindu apa? Ha?
4: Eh, rindu lah. Banyak yang dirindukan.
0: Salah satunya?
4: Suluh menyuluh.
0: Ya, rindu berkubang. Suluh menyuluh. Ya.
4: Itu dah pastilah, Bang Ibe.
0: Okay. Suka nyuluh ke suka disuluh?
4: Nyuluh lah.
0: Nyuluh, ya. Baik ya. Suluh salah gagap ya. Nah, jadi kalau tadi pamuk tu cerita-cerita makanan. Nah, kau Mak Lirin ni cerita apa gak ni di kampung halamannya ni yang paling dirindukan ni?
4: Kalau ingat-ingat kita gek-gek kecil-kecil tu lah. Ingatlah kita waktu kita main masak-masak. Rasa kepengen, rasa nak ngulang nak masak tu. Cari ya kita sayur pakis tu. Ambil lah kita beras jantung. Bikinlah kita pondok-pondok masak. Aduh. Sedap enggak?
0: Main pondok-pondok ni nak.
4: Pondok-pondok.
0: Biasa merangkut tu beras apa-apa canting susu ya.
4: Iya canting susu tu. Banyak yang kita main kecil-kecil tu Ben.
0: Iya ke? Mainan paling disuka kecil-kecil tu apa selain itu?
4: Banyak lah Bang Ben yang main tu Bang Ben.
0: Yang pasti sih kalau mau main tu main pondok-pondok enak.
4: Kalau perempuan tu kan pondok-pondok. Tapi kami ni netral, apa pun masuk.
0: Oh, saya suka ke kalau main pondok-pondok tu. Habis atap-atap atap-atap bekas orang tu lah. Pakai no, main buat buat ano, buat dinding, buat apa kan?
4: Buat dinding. Ada. Kami dolok ya Bang Iben. Kami kalau main pondok-pondok, kami kan pandai nyucu atap tu Bang Iben.
0: Oh.
4: Nyucu lagi di atap tu.
0: Oh nyaman lah gitu.
4: Kita ngambil lah beban tu.
0: Kita ni.
4: Lain.
0: Habis atap-atap beban bebek orang begitu lagi.
4: Kalau kami tak ada pula Bang Iben. Ambil lah kita pelepas sagu tu.
0: Oh nyaman lah kalau pandai nyucu atap.
4: Pandai kami Bang Iben. Sampai tua ni pun masih.
0: Biasa sih kami nyucu-nyucu atap tu pakai daun nipah.
4: Tapi ambil tak ada nipah dan sagu belunggu.
0: Jadi main anak tu, main pondok-pondok, main orang nyucu atap kan, main nyucu atap kan, mungkin daun nipah. Cik-cik kan daun sagu lah terdiri kan tu. Yang buatlah atap rumah pondok begitu ah. Cuma kami tu kalau main dulu tu ada penjahat apa tu? Ada lah budak yang suka anak tu kami, aku jadi penjahat kata. Itu tukang robohkan rumah pondok kata tu.
4: Degil ya kan? Orang tengah letih bikin pondok dia merobohkan ya.
0: Oh.
4: Degil penjahat tu namanya
0: bang. Biar lekat-lekat anak berkubang. Naik tak naik penuh dah berjanggut berkumis dah ni. Belum nak lempar sabut belum naik.
4: Air hitam tu.
0: Oh, itulah.
4: Masih empat kami pun gitu ke bang Beng?
0: Oh, masih ya.
4: Masih kalau dapat rendam gitu tetaplah berjanggut. Kan dulu kan tanah-tanah sepuk dari darat tu kan turun ke laut.
0: Oh, itulah.
4: Biasa degilnya kami ya Bang Ibing ya. Kalau tanah sepuk tu kan biasa kan beranjut dari darat tu ke laut tu kan. Ah, kami ambil itu tanahnya tu kita gosok ke badan. Katanya tu kan putih.
0: Rupa putih ke emang.
4: Tak digosok lah badan ni Bang Ibing. Seluruh badan kita ni tangan, kaki, betis kita gosok ni.
0: Ya putih. Kan
4: budak-budak tu. Betala lah kita gosok muka apa tu biar putih.
0: Putih ke tak ada?
4: Mana tak putih tanah namanya.
0: Tapi macam ragam lah permainan dulu-dulu dia. Kalau berkubang suka tu saya tu. Kalau berkubang suka mainan tu. Pocong kain apa terjun dari jembatan bawa di beranjut lah dalam kain tu. Gelembung kain tu.
4: Iya memang betul.
0: Pernah tak main gitu?
4: Biasalah Bang Ibing.
0: Beranjut lah, pergi ke mana, naik ke tangga.
4: Beranjut lah kita tu.
0: Cuma dulu herannya, dulu tu kebal tu tak pandai demam, tak pandai apa.
4: Betul memang Bang Beng, biar agak kita berkubang, biar agak kita berhujan.
0: Biar agak hujan tak ribut, tak pandai demam ya. Tak pandai.
4: Biar agak hujan panas,
0: tak ada. Hujan panas paling selit kan tinga, daun lakum, daun apa. Dah resai dah tu. Berebut tu kan tak boleh sama tu. Aku dah makan ni. Aku dah makan ni. Ni mana yang dapat daun lakum. Dia yang suka tu. Sebab daun lakum tu yang paling anak, paling bagus kata dia.
4: Kami biasa daun itu tu Bang Iben. Apa tu? Yang biasa dibelah dua tu.
0: Apa dia belah dua? Angkong malu?
4: Bukan. Ada rumput tu Bang Iben.
0: Oh rumput.
4: Kayak rumput jarum tu Bang Iben.
0: Ya, itu biasa kat tu. Pokok ada atas selat keling.
4: Masih ada tak ya?
0: Itulah. Tapi tapi kita tu boleh zaman-zaman dulu tu waktu gitu-gitu tu percaya pangan gitu-gitu dia. Kita ikut tak apa kata petua-petua orang tu diikut gitu kan.
4: Betul.
0: Tak tengok anak, tengok pelangi tak weh jangan tukar tunjuk tadi tu. Teja, teja budaknya pun tu teja.
4: Kalau kata kami tu pelangi ranuk anak mandi apa tu putri mandi.
0: Putri mandi tu kan ada cerita.
4: Tak boleh tunjuk emang tu.
0: Mau digigit jari nak.
4: Betul. Karena kami masa mengalami gitu. Asal kita tunjuk gigit lah jari tu.
0: Itulah. Jangan pakai tunjuk tikodong dengan kau tu dia. Jari kau tu gigit lah kita tu.
4: Padahal apa bah hubungannya kan bang?
0: Nampak ada hubung. Tapi tak tahulah. Kadang tak betul-betul dulu tu. Ada hal-hal yang di yang tak kita ketahui. Biasa ada ya gitu kan.
4: Padahal tak tahulah apa artinya ya. Orang dia tak boleh tunjuk. Tapi terkadang kita tunjuk tak ada apa-apa.
0: Iya kan emang.
4: Apalagi kita gigit jari ya.
0: Cuma kata orang dulu tu ada yang mirip-mirip pelangi tu tapi bukan pelangi kata dia. Jaring kata dia. Jaring kata itu yang pandai yang buat orang sakit tu kata dia.
4: Kita sih dengar kata orang jangan ditunjuk. Tak ada lagi tertunjuk kan. Asal kita tunjuk gigitlah jari.
0: Takutlah asal tertunjuk bau lagi gigit jari nah.
4: Betul.
0: Suka nak dulu tu ya nak. Itu gak kau berjalan-jalan. Berjalan-jalan kalau berjalan terpijak ke tumit kawan colit lo belakang tu. Sama tak? Gitu tak?
5: Itulah.
4: Iya.
0: Kan biasa kita iya. berjalan kan terpijak ke tumit kawan kan?
4: Ha, terpijak.
0: Itu harus dicolet belakangnya.
4: Tak boleh tak dicolet tu. Mm-hmm. Kalau kami ingatlah ya Bang Ibeng waktu sekolah SD itu kan, tempat-tempat kami itu kan di laut itu kan ada Cina tu Bang Ibeng. Asal kita nak pergi sekolah ni kan kita ni berjalan lah ramai-ramai ni. Asal kita jumpa guguk tu yang Bang Ibeng, kan ada guguk yang garang tu. Asal kita berjalan ni nunggu guguk tu dah ada nunggu di depan tu kan. Duduk budak kata kita kan, duduklah kita nyangkut ni Bang Ibeng. Asal guguk kata dah senyap lari, kita pun bekerja lah Bang Ibeng. Putar panting kita buat kan. Pernah tak kita kena kejar tu Bang Ibeng?
0: Pernah.
4: Pernah
0: lah. Pernah.
4: Duduklah kita ni ramai-ramai.
0: Kau nak kejar benda itu tu pernah. Semua merasa. Saya tu dari kena kejar itu sampai kena kejar orang pernah. Gila kak kau dah ngerimu
4: anak. Awak kena jalan tu kan?
0: Bukan, ngerimu ikan. Musim air kering. Habis ladang orang kena ngerimu. Pertumbangan padi orang. Apa orang tak kamu?
4: Itu kan awak kena jalan.
0: Orang ngasik-ngasik yang tadi ni kan. Tak ada duli habis padi orang.
4: Tak peduli padi orang. Apa tak ada kena kejar orang.
0: Tapi padahal orang tu ngejar-ngejar tu nak nakut kan. Ya tak dapat dia ngejar benar. Kita ni takut macam apa. Pada bos hari. Balik.
4: Yalah Bang Ben.
0: Yalah kalau gitu.
4: Ada lagu Bang Ben?
0: Lagu ada.
4: Boleh minta tak?
0: Kami nak pakai apa mutar? Kau dah nak minta? Lagu apa?
4: Udahlah kalau gitu.
0: Lagu apa?
4: Ketimun bongkok ya.
0: Timun bongkok. Suka nak dengan timun bongkok.
4: Tak ketimun bujo tak ada bongkok ya.
0: Bongkok tu yang sedap.
4: Udah lo ya Bang Ibeng. Malam apa malam ini Bang Ibeng?
0: Hari Jumat.
4: Ayo buat Bang Ibeng mak saya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah. Jangan kira-kira kita anak buat abang. Dari tadi dengar ada nelpon ngomong dengan beliau tadi ni. Kita nahan rasa ya dengar ada mengilai tu ya. Tapi yang bayang kita. Jangan-jangan makan bulu dah tahu malam Jumaat ini ni ya. Baiklah buat abang. Kita putarlah ada dua buah lagu tadi ni ya. Ada yang dipesan anak siapa? Kak Aura lagu apa tadi tu Ketak Tiga. Ingat kenangan makan kata Ketak Tiga, terus ada lagu Timun Bongkok.

0: Zal, puntung rokokmu jangan dibuang sembarangan.
1: Ah, tidak ada masalah. Ini kan di hutan. Ya beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, tapi bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok yang kamu buang tadi, bisa terbakar ini hutan.
1: Iya benar juga kamu. Ya udah cari.
0: Tuh kan Zal, untung ketemu. Nih, puntung rokoknya masih nyala. Cepat, matikan sebelum jadi pencetus kebakaran hutan.
2: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Oke, lanjut lagi kita. Masih ada waktu sedikit nih untuk satu penelpon nih. Halo, Rindu Kampung.
1: Rindu Kampung. Rindu dengan makanan.
0: Rindu dengan makanan di kampung halaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur, Kang Niha.
1: Udah terbangun
0: kita lah. Udah terbangun lagi.
1: Sakit berpikir nah.
0: Apa lah dipikirkan tu?
1: Dengar lo ni. Ani rindu Bang Ibing pernah nak makan beras bulgur lo.
0: Beras,
1: serindu ese.
0: Beras apa?
1: Ada yang kembang kalau direndam tu yang warna merah tu.
0: Beras apa ya, lupa.
1: Wah, saya cari-cari kata kasih air panas tu kembang gitu kan. Kasih gula. Ada beras bulgur dulu biasa berandau gitu beras bulgur tu.
0: Beras
1: lemak lah beras. Sebenarnya kan tawar kalau orang gula darah paling bagus makan beras itu. Saya rasa. Tapi sekarang dicari tak ada lagi. Rindu nak rasa ke mana nak nyari.
0: Ada
1: sampai
0: kali
1: itu. Saya ke Pelamboyan tu tak tanya dengan kebanaan saya dia nak berjual benda itu tu. Tak ada kata beras merah yang di, kata budak tu. Ini Bang Ibing tak biasa kali kena makan tuang beras bulgur.
0: Ya,
1: warna agak
0: merah
1: lah gitu.
0: Beras bulgur, ya mak.
1: Di rendam tu agak kembang. Gitu
0: ada kan. Masih.
1: Ya, tak ada kata. Itu beras yang dari ulu tu ada warna merah.
0: Itu beras merah.
1: Beras merah. Tapi beras bulgur tu tak ada. Biasa kalau orang goreng kopi tu dicampur orang pakai itu gak biasa gitu dulu. Itu tak ada lagi. Itu saya pengen nak cari. Kalau main pondok-pondok itu biasa bawa lah beras itu tu. Dia masak campur beras putih gitu kan. Tapi tak ada. Itulah sangat dirindu kan. Kenakan kuah ikan pindang gitu kan. Ikan pindang kebetik apa. Sayur kangkung. Carilah gitu. Itu yang rasa dirindukan makanan gitu-gitu tu. Buatlah pondok pernah kata Bang Ibing tu ada pula musuh tu. Kadang-kadang udah bagus di lontar pula dengan sabut pondok gitu.
0: Hobo.
1: Cuma ada sikit ni yang buat hati sengkol ni sikit lah saya nak ngomong Bang Ibing ni.
0: Apa tu?
1: Saya ada maknya si Tomat. Tapi saya yang pantun ni pun kata dia saya menyinggung dia. Dia masuk pula ke poros satu. Jadi asyara perempat berpantun jangan dibawa ke poros satu. Saya rasa pantun saya tidak menyinggung. Kecuali pembunyi pantun saya tu. Kenapa Hendra belum mau menikah dengan Mak Jan Siti? Kerana anak belum mau itu boleh. Tapi kan tadi pantun saya tu kan ikan semerah masak merah. Ikan belanak di dalam niru. Kenapa Hendra belum mau menikah? Kerana anak belum mau. Kan saya mantunkan Hendra. Pantun pertama tadi tu kan cuman saya makai nama. Dia mempawa Andi Hendra Mak Jan Siti dari olak-olak kubur. Rasa cinta sakit cinta yang kian membara buat sakit hati tak mau sembuh. Dan saya rasa saya tak ada pula rasa nyinggung orang. Ngapang dia bilangkan saya ni anak mantun ni nyinggung Cik No. Dia bilang nyinggung jangan ngomong-ngomong gitu. Saya bilang kalau awal-awal yang aku bilang ayah itu boleh birah gitu.
0: Iyalah.
1: Jadi jangan gitulah gitu kan.
0: Ya, okeylah.
1: Kita ni kalau asyik nak berjahat tu jahat. Saya kartu tu ada dah gitu.
0: Terima kasih Bang Ibing. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama di sini. Ya, kalaupun ada hal yang mungkin di belakang sana yang membuat kita merasa seperti apa, kita bisa bicarakan baik-baik. Apakah nanti kalau kita mengudara ni kan tak nyaman kita didengar orang. Tidak, kita sama-sama untuk menjaga persaudaraan, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan. Jangan sampai ada hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu justru membuat kita saling memusuh atau apa. Jangan, tidak. Kawan semua, keluarga semua kita ni. Baiklah buat abang. Yang pasti rindu kampung kita malam hari ini bercerita tentang makanan tadi ini kan. Kalau Mak No cerita tentang beras anak tadi itu yang sekarang sudah tak ada dah dijual ya. Kalau anak tadi Cece, apa tadi Cece? Oh itu kisah berkubang tu Lenu ya. Alah kisah menyuluh ya. Sama anak tadi Pak Mo dan Kak Aura ya. Baiklah Bu Abang. Sekali lagi lah kita

sama-sama lah kita nak abang-abang. Kau dah apa, janganlah sampai mengudara, diudarakan di line telefon kita. Kita dulu ya pernah, ya pernah ada beberapa hal sehingga kita tu sampai tidak bisa lagi membuka line telefon. Itu jangan sampai itu terjadi lagi. Ya mudah-mudahan kita semua ni pengen bersama-sama lah di sini. Ya, kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya kita bicarakanlah baik-baik di off air ya. Jangan di line telefon. Di line telefon untuk kita sama menjalin persaudaraan, menjalin kekeluargaan ya. Kalaupun ada hal-hal yang tak nyaman untuk diudarakan, jangan sampai. Tak. Apakah lagi kalau sampai menyangkut seseorang ya, atau yang berkaitan dengan itu, janganlah. Tak, buat abang kita semuanya pengen kita ni rukun, damai. Tak, bersatu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sepatutnya kita sebut, kita udarakan, lalu mengudara. Jangan ya. Baiklah kalau gitu mbak abang, saya pun izin pamit tabik undur diri. Terima kasih belonggoklah semuanya. Mbak abang sudah bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat. Baiklah kalau gitu, kita ucapkan makasih sekali lagi belonggok untuk semuanya. Mbak abang di manapun berada, di FM 94.3 MHz ataupun live audio streaming di rri.co.id ataupun di smartphone aplikasi RRI digital di manapun buah abang berada. Selamat malam, salam budaya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seluruh pendengar dimana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima salam nasional kami. Sekali dunia tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Mbak Abang, di seluruh tanah air dimanapun Mbak Abang berada. Puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu kembali, jumpa kita Jumat berkah hari ini, Mbak Abang, ya. Hari ke-10 bulan Juli 2026. Selalu ada harapan bagi Mbak Abang, ya. Mengawali bangun tidur dengan doa. Selalu ada jalan bagi Mbak Abang yang sering berusaha, bagi Mbak Abang yang mungkin sudah siap dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan ini kesempatan untuk memulai kembali dengan niat yang baik, langkah yang kecil, hati yang besar. Enak, Mbak Abang. Mudah-mudahan Jumat hari yang penuh nikmat, banyak pahala bisa didapat. Bagi Mbak Abang yang ingin beramal soleh dari sedekah sampai ada amalan-amalan khusus, sholat khusus di hari Jumat untuk kaum ikhwannya, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan bagi semuanya. Amalan lainnya, kahfi, yasin, dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak terlewat, karena bagi yang mengisi Jumat dengan banyak hal yang bermanfaat, niscaya surga insyaallah didapat. Amin. Sukses menyertai Mbak Abang. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Bersama saya Fitri Fabelena dan tim yang bertugas, ada Bang Ilmi, operator Mbokbit, dan juga ada Kak Nurul di meja operator, ya. Baik, Mbak Bang, jangan kemana-mana. Kita akan awali dengan hikmah pagi lewat bacaan ayat suci Al-Quran lebih dulu, kemudian penyampaian tausiah dari guru kita, serta siar syair yang akan dipersembahkan lewat lagu-lagu bertajuk islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selebihnya kita akan hadirkan musik informasi terkini interaktif bersama Mbak Fit nanti sampailah dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi dari studio Mbak Bang, kita dengarkan acara pertama berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar yang setia program Hikmah Pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala rezeki yang masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan semoga setiap amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang kita lakukan adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu adalah perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah. Namun barang siapa yang kufur, merendahkan kufur dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Kemudian mari kita bersalawat kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi yang agung, kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan kita diberikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar program Hikmah Pagi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kali ini saya Wahyu Fitradi akan mengupas kajian yang bertemakan tentang ketika anak menjadi jalan ke surga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita orang tua tentu mendambakan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Kita bekerja keras, kita berjuang, bahkan kita rela berkorban demi masa depan anak-anak kita. Namun seringkali kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah anak-anak kita juga akan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kelak nanti? Padahal Islam datang membawa kabar gembira yang luar biasa. Karena anak bukan hanya amanah di dunia, tetapi bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Inilah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi keluarga yang dibangun di atas iman. Para pendengar dirahmati Allah, kebahagiaan surga tidak hanya bersifat pribadi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebersamaan keluarga bagi orang-orang yang beriman, baik itu suami ataupun istri dan anak-anak akan dipertemukan kembali di dalam surga apabila mereka disatukan oleh iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tur ayat 21, apa kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Para pendengar dirahmati Allah, Maka hal itu agar para orang tua menjadi sejuk dengan keberadaan anak-anak mereka bersama mereka di tempat-tempat mereka di surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka dengan cara yang paling baik, yaitu dengan mengangkat derajat orang yang amalnya kurang agar setara dengan orang yang amalnya sempurna, tanpa mengurangi sedikit pun dari amal dan kedudukan orang yang amalnya sempurna tersebut. Para pendengar dirahmati Allah, bukan hanya orang tua yang membawa anak ke surga, tetapi anak pun bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dua orang muslim yang memiliki tiga anak yang meninggal sebelum mencapai usia baligh, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kedua orang tua tersebut ke dalam surga berkat rahmatnya kepada anak-anak mereka. Lalu dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Namun mereka berkata, tidak, hingga orang tua kami masuk terlebih dahulu. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 1875. Para pendengar dirahmati Allah, Syekh Ibnu Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, wahai Fadilatus Syekh, apakah anak yang soleh dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun anak-anak kecil yang meninggal saat masih kecil, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka menjadi pelindung dan penghalang dari api neraka bagi kedua orang tuanya. Sedangkan anak-anak yang telah dewasa dapat memberikan syafaat kepada orang tua mereka pada waktu yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Salah satu bentuk syafaatnya adalah doa untuk orang yang telah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dihadiri oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka untuknya. Para pendengar dirahmati Allah, maka tema ini bukan sekedar penghibur, tetapi merupakan tanggung jawab besar. Ada beberapa kiat yang penting agar anak benar-benar menjadi sebab keselamatan orang tuanya. Yang pertama, anak dan orang tua itu harus sama-sama beriman, karena surga diwariskan karena hubungan darah, bukan karena hubungan darah, tetapi karena iman. Orang tua itu wajib menjaga imannya dan menanamkan iman yang benar kepada anak-anaknya. Yang kedua, anak itu harus dididik, bukan sekedar dibesarkan. Karena memberi makan, pakaian, dan sekolah saja itu tidak cukup. Anak perlu dididik dengan tauhid. Anak perlu dididik dengan solat, adab, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bersabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Karena setiap anak itu punya ujian. Ada yang lambat, ada yang bandel, ada yang membuat orang tua lelah. Namun kita jangan putus asa, karena kesabaran orang tua itu adalah bagian dari amal besar yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat atau yang terakhir, teruslah mendoakan anak agar menjadi ahli surga. Karena doa orang tua untuk anak adalah doa yang mustajab, doa yang terkabulkan. Jangan bosan kita berdoa agar anak-anak kita diberikan hidayah, dijaga imannya, dan menjadi anak soleh yang kelak mendoakan kita nanti. Para pendengar dirahmati Allah, demikianlah kajian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus kepada saya sendiri dan kepada para pendengar semuanya, dan semoga wasilah, amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak ini akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Embo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar

Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Babang, seorang pria berinisial R, tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama Pontianak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polisi menduga korban hendak mencuri kabel listrik yang terjuntai. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasanah mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang warga yang tersetrum di atas tiang listrik tersebut. Saat petugas tiba di lokasi, korban masih berada di atas tiang, telah menjadi perhatian warga. Indikasinya bahwa yang bersangkutan akan mengambil kabel yang terjuntai karena sudah ada membawa alat pemotong yaitu tang. Namun kemudian yang bersangkutan terpleset menyangkut di tiang listrik. Korban diketahui merupakan warga Jalan Purnama yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, korban dalam kondisi sadar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut Ina, polisi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak PLN terkait penanganan kasus tersebut. Dari hasil komunikasi awal dengan korban, R mengaku pernah mencuri kabel sebelumnya. Kabel yang diambil saat itu disebut telah dijual. Sementara uang hasil penjualan digunakan bermain judi slot, membeli sabu, memenuhi kebutuhan hari-hari. Sementara itu, relawan ambulan Rian mengatakan proses evakuasi dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat dan tim pemadam kebakaran sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Evakuasi melibatkan relawan ambulan, relawan damkar, serta personel PMI. Rian menyebut korban mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Berdasarkan informasi awal dari tenaga medis, luka bakar diperkirakan mencapai sekitar 30%. Meski demikian, kondisi korban masih dalam penanganan tim medis, sehingga perkembangan kesehatannya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Keren nih batiknya.
1: Ya iyalah, memangnya kamu gak punya batik?
0: Wah, parah nih, siapa bilang aku gak punya batik? Banyak tahu. Soalnya aku mau koleksi puluhan batik Nusantara, agar suatu waktu nanti batik tidak hilang di Indonesia atau diklaim negara lain. Apalagi UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda sejak tahun 2009.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi, nanti uangnya gak dapat malah uang di ATM-mu yang hilang.

0: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Hah, kau di situ, ada gak nak dapat?
0: Hah, tak ada gak nih? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
2: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop ini tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak ini payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

0: bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wing ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Cuba mana, tengok. Gampang-gampang. Cuba nonton.
2: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu jalan, bak kita tabuk dia, bang.
1: Geram masa.
2: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
1: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni? Merepek menara
2: itu
3: tadi.
2: Itu kita nonton berdua Mbak Uin ya. Apa tu isinya tu?
3: Nak tidur pun dah tak bisa ketika kita ribut je terus.
2: Jangan mimpi dulu bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu untuk. Kasih dia tunjuk Mbak Uin.
3: Udahlah, video tu pun dah aku tonton. Biarkan jelah dia tu. Itu tu ujian kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan ya polisi nanti tu datang dia kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu ada balon meletup kena belian.
2: Stop ujaran kebencian.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin je? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni Sam, tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ni apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ini.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tunggam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi kita harus gimana lah Mat?
1: Sebenarnya gampang Basim, kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan, terus hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh iyalah kalau gitu Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.